digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, yang bisa terus kamu dengarkan juga via mobile application RRI Digital atau streaming ya di www.rri.co.id. Nah, bagaimana weekend kamu, teman Pro 2? Masih tarik selimut atau sudah mulai bergerak sedari tadi? Yang kalau bicara soal weekend, sekarang tuh semakin menarik, teman Pro 2 ya. Kalau dulu identiknya sama rebahan, sekarang justru banyak yang mulai isi dengan olahraga santai. Nah, kamu teman Pro 2 bagaimana? Mulai dari lari pagi ya, go west, yoga di taman, sampai olahraga rame-rame bersama teman. Ini juga jadi hal yang menyenangkan, bahkan bagi sebagian orang. Olahraga weekend itu bukan cuma soal sehat, tapi juga lifestyle plus healing, teman Pro 2. Nah, tapi ya, di balik tren ini, ada satu pertanyaan yang rasanya relate dengan keadaan kita saat ini, teman Pro 2, yaitu kalau olahraga cuma seminggu sekali, sebenarnya ini efektif tidak sih? Karena jujur ya, teman Pro 2, banyak dari kita mungkin yang niatnya olahraga munculnya ya memang hanya di waktu weekend, karena rasanya lebih luang, lebih santai barangkali, teman Pro 2 ya. Nah, pagi ini saya mau ajak kamu juga mengobrol ya, olahraga seminggu sekali, efektifkah teman Pro 2, cukup atau justru cuma bikin tenang? Kita mau bahas ini nanti, teman Pro 2, so kamu stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Olahraga seminggu sekali efektif kah, teman berdua? Sebenarnya jawabannya adalah efektif ya, tapi memang belum maksimal. Kenapa bisa demikian, teman berdua? Ini menurut dari penelitian ya, yang dipublish di British Journal of Sport Medicine. Orang yang olahraga 1-2 kali seminggu alias weekend warrior itu tetap punya risiko yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang tidak olahraga sama sekali ya, untuk tingkat kesehatannya, teman berdua. Jadi artinya olahraga seminggu sekali itu tidak sia-sia, tapi tetap ada manfaatnya. Tapi penelitian ini juga menegaskan kalau manfaat paling optimal didapatkan kalau olahraga dilakukan lebih rutin dan juga konsisten. Karena kalau cuma seminggu sekali, tubuh kita itu jadi lebih kaget ya,

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
2: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

meraba, pelan-pelan mungkin jadi lebih rutin. Tidak harus langsung berat, teman berdua, mulai dari jalan kaki, stretching, atau olahraga dengan di rumah juga sudah cukup. Ya, karena pada akhirnya ya, yang bikin kita semangat, lebih sehat itu bukan hanya olahraga yang sempurna, tapi olahraga yang dilakukan terus-menerus atau secara rutin. So, semoga pagi hari ini jadi pengingat untuk kita semua, teman berdua, mulai gerak walaupun pelan. Mungkin kamu mau coba geraknya sambil dengarkan playlist-playlist kita di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Perdua, teman terbaik kamu, perjalanan kita di Spada. Selamat pagi teman Perdua, masih terus berlanjut sampai pukul 10. Ayo lebih semangat lagi teman Perdua di perjalanan pagi hari ini. Karena kalau dengan semangat yang baik ya bawaannya bisa bikin kamu jadi lebih semangat juga untuk beraktivitas di sepanjang hari ini teman Perdua. Semoga semangat ini sampai ke kamu. Dan selamat menempuh perjalanan pagi kamu untuk kamu yang sudah beraktivitas. Untuk kamu yang masih punya pekerjaan yang harus dituntaskan di hari Sabtu, semoga jadi Sabtu yang baik untuk kita semua teman Perdua. Isa masih terus menemani dengar kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hari Sabtu, teman Pro 2, ya edisi akhir pekan. Semoga kamu masih dengan keadaan yang sehat, segar, bugar ya. Ditemani dengan pasokan daging yang mungkin lagi kerap kamu konsumsi. Karena masih di suasana after Idul Adha juga ya, teman Pro 2, yang biasanya identik memang dengan konsumsi daging yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Dan of course ya, di tengah banyaknya konsumsi daging saat ini, teman Pro 2, menjaga kesehatan menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting. Nah, menjaga kadar kolesterol apalagi setelah perayaan Idul Adha itu penting dilakukan supaya konsumsi daging kurban tidak memicu gangguan kesehatan yang serius. Tidak perlu tunggu tua, teman Pro 2, untuk menjaga kadar kolesterol sedari dini, mumpung masih muda juga ya. Mumpung masih punya banyak waktu dari segi usia ya, seharusnya memang menjaga kesehatan jadi hal yang sangat penting. Apalagi konsumsi daging sapi, kambing, ataupun domba ya tetap diperbolehkan selama kamu bisa mengatur porsi makan kamu secara bijak juga. Nah, dilansir dari laman Halo Sehat, teman Pro 2, daging kurban tetap bisa dikonsumsi pengidap kolesterol tinggi khususnya, asal tidak dimakan berlebihan setiap harinya. Jadi, semua makan hewani mengandung kolesterol yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membangun sel dan menghasilkan berbagai hormon. Nah, tubuh ya punya sebenarnya yang namanya kolesterol baik atau high density lipoprotein, serta kolesterol jahat yang bernama low density lipoprotein yang perlu dijaga keseimbangannya. Jadi kalau kamu konsumsi dagingnya berlebihan, ya bisa meningkat kadar kolesterol jahatnya, teman Pro 2, yang alhasil bisa menimbulkan penumpukan plak pada pembuluh darah di tubuh kamu. Jadi pastikan ya, untuk kamu tetap jaga kesehatan, teman Pro 2, dengan jaga pola konsumsi kamu. Salah satunya di momentum sekarang yang lagi banyak-banyaknya daging.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Jaga kesehatan masih jadi topik kita, teman berdua. Ya, apalagi jaga kolesterol yang sekarang mungkin lagi banyak mengintai kamu. Kolesterol jahat yang bisa datang dari kebiasaan kamu mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol secara berlebihan, teman berdua. Jadi, penumpukan akibat dari plak akibat kolesterol itu sebenarnya tinggi ya, berpotensi menghambat aliran darah yang bisa berisiko juga meningkatkan tekanan darah kamu, teman berdua, bahkan bisa sampai ke stroke juga. Nah, kondisi ini bisa semakin berbahaya kalau kamu tidak mengatur pola makan setelah menikmati hidangan daging kurban ya, ala Idul Adha, teman berdua. Nah, kadar kolesterol di setiap jenis daging juga sebenarnya berbeda. Jadi masyarakat atau kamu, teman berdua, lebih perlu cermat memilih daging yang rendah lemak. Nah, daging kambing disebut memiliki kadar kolesterol lebih rendah ternyata dibandingkan beberapa potongan daging sapi ataupun daging olahan lain, teman berdua. Nah, selain punya atau memilih bagian yang rendah lemak, pengolahan daging dengan cara dipanggang atau dibakar juga sebenarnya membantu mengurangi kandungan lemak berlebihan, teman berdua. Nah, kamu juga disarankan ya untuk memperbanyak konsumsi sayuran hijau dan buah untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah. Karena kalau bukan kamu, ya siapa lagi, teman berdua, yang mau jaga kondisi kesehatan diri kamu sendiri. Jadi semuanya dimulai dari diri kamu untuk kamu juga.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: gue kamu. Jelang pukul 10 kamu berdua bisa segera sana berdengar kamu ya. Karena nanti mau bergeser ke santai siang bersama dengan Yayan.
1: Yang sudah tidak sabar untuk temani ruang dengar kamu.
2: Oke, hai. Selamat berakhir pekan.
1: Selamat berakhir pekan. Hari Sabtu kerja
2: iya,
1: ya?
2: Iya, kita harus selalu kerja ya.
1: Oke, bawahnya harus lebih semangat kayaknya memang
2: iya.
1: Ya.
2: Gimana hari raya kamu?
1: Hari raya yang mana nih?
2: Hari raya yang mana ya?
1: Ya, begitu-begitu.
2: Daging kurban saja. Aman.
1: Daging kurban aman. Sekarang harus lebih sering jaga kolesterol bawaannya ya, Yan
2: ya. Benar.
1: Kamu sudah konsumsi berapa kilo?
2: Tidak terhingga sih kayaknya, makanya sekarang akhirnya saya menyerah kemarin ya.
1: Okay.
2: Memutuskan untuk makan mie ayam.
1: Tapi tetap berlemak juga ya bawaannya ya.
2: Gimana sih?
1: Ya udahlah ya, okay, yang penting adalah
2: kita bahagia, itu aja.
1: Sudah bahagia.
2: Iya, amin.
1: Dan ready untuk berbahagia bersama teman-teman berdua.
2: Tentu saja. So, buat Isa selamat beristirahat.
1: Oke. Selamat berhari Sabtu dengan Yayan teman berdua di santai siang hari ini. Isa pamit dari ruang dengar kamu ya, teman berdua, dan sampai jumpa.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wigayus mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang telah digelar hingga ratusan kali. Ahmad mengungkapkan kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat terus memastikan ketersediaan komoditas pangan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, film komedi horor terbaru berjudul Dukung Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Chiska Dopert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis. Ia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukungan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bekerjasama dengan Wahana Picture. Dukung Magang, film ini menggabungkan unsur horor komedi dan konflik persahabatan dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Film berdurasi 100 menit ini diproduseri oleh Sahrul Gibran dan James Sumartumin, serta ditulis oleh Endik Kuswoyo Mosidik dan juga Adi Nugroho. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang yang diawali dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Musicpreneur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pagi. Gimana nih? Selamat pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
1: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
2: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
1: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih, Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
2: spesial
1: lagi.
2: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
1: abang.
2: Panggil abang, Abang Zul.
1: Oke. Okay.
2: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
1: Wow. Nah. Selamat datang, Bang Zul.
3: Alhamdulillah.
1: Coba cek lagi.
2: Halo.
3: Ini masih cek sound nih.
1: Nah.
2: Selamat pagi Bang Jul.
1: Selamat pagi.
3: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
1: Gimana apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
1: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
2: Perwira polisi.
1: Oke. Okay.
2: Aktif lagi kan?
1: Aktif lagi.
2: Aktif.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
3: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
1: 10 tahun ya?
3: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
1: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
3: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
1: 2016 berarti ya?
3: 2016.
1: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
3: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
1: Oh berarti itu hobi?
3: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
1: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
3: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
1: Oke. Okay.
3: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
1: bikinan sendiri
3: atau bikinin sendiri atau bikinan orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
1: Akhirnya diseriusin
3: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
1: Oke.
3: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak dateng. Keterusan sama sekarang.
1: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
3: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia.
1: Okay.
3: Alfa Asesoria.
1: Oke.
3: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
1: Oh pada saat itu belum merestui.
3: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
1: Yeah.
3: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
2: karir
3: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
1: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya batu cincin.
2: Ketua lagi.
1: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
3: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
2: Iya.
3: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akan kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
2: Benar, benar.
3: Nah ternyata hiburan di situ, kayak perkumpulan perakian itu hiburan, dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
1: Itu lebih
3: jadi
1: hiburan
3: untuk
1: lagi,
3: membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
1: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman-teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
2: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
1: Iya.
2: Ini
1: iya,
2: salah satu contoh abang kita ini.
1: Berarti Bang Zul total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
3: Oh mungkin ada hampir 50 lagu.
1: 50 lagu ya.
3: Banyak
1: ya. Macam juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
3: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
1: Oke.
3: Okay. Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
1: Oke, okay, oke, okay,
3: oke. Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
1: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
2: Betul.
1: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sedihku.
1: Kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm. Itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Kan belum.
1: Udah. Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Ah, yes. Gitu. Ini setuju enggak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Oh ya.

0: Tapi ya, ya, ya.
1: Ini Davi mau tahu nggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi ada parameter, ada pendukung.
0: Oh gitu.
1: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
0: Iya, nggak bisa langsung nyeplos ya.
1: Iya.
0: Nggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, iya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
1: Jadi standar TikTok
0: banyak. Susah lah ya. Ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
2: Iya, pokoknya indah deh.
0: Gitu. Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
2: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekitar 9 tahun yang lalu.
0: Udah 9 tahun yang lalu.
1: Di aransemen ulang ya bang?
2: Saya di recycle gitu kan lagunya. Dengan musiknya lebih kekinian lah.
0: Inilah. Lalu,
2: Jadi... lebih sedikit milenial.
0: Oke.
2: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa. Kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
0: Gitu. Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
2: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
0: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
2: pertama lalu, dia nggak impress, dia biasa-biasa.
0: Masa sih? Masa nggak impress?
2: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
0: Oh,
1: bisa aja ya.
2: Beracun ini lagu.
0: Iya.
2: Dulu gitu ceritanya.
0: Cukup.
2: Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
0: Cukup kritis juga cukup ya.
1: Siapa ya? Siapa yang aransemen bang?
2: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
1: Oh iya Bang Kirman.
2: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
0: Oh dia yang aransemen.
2: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh gak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya. Sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain. Dan ternyata enak didengerin. Boleh deh. Recording ulang aja.
0: Wah, keluarga ya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
2: nah, kita cuma berdua.
0: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: sih. Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ini lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Ya beda aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gua enggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran lebaran, puasa puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment, semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
0: Iya.
1: Diulang-ulang, masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus. Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin. Dari
1: produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti. Jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa, pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya. Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, bener kan? Juga sih,
1: karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, Instagram channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, okay, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: Bang semuanya. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya
1: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan ya di perjalanan santai siang. Satu jam tadi En baru menyapa kamu teman Pro 2, karena tadi kita bersama Pro 2 Jakarta di Music Planner ya. Sekarang kita sudah masuk di santai siang Pro 2 Kendari, tepatnya di hit list ya teman Pro 2. So bagi kamu yang hari ini lagi berlibur ya, lagi menikmati suasana akhir pekan di akhir bulan, wis. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagu ya, buruan langsung join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram juga boleh di @pro2kendari atau di @rri_kendari_ di via WhatsApp juga boleh di 0821-8830908. Sudah ada yang request teman Pro 2 pagi hari ini ya, yang menjadi lagu pembuka kita juga di hitlist. Ada K699 ya, katanya mau request lagunya Where Genius Letty. Wah, ini lagu legend ya, ini sudah sepertinya kita harus bernostalgia lagi nih teman Pro 2. Nah, bagi teman-teman Pro 2 juga yang mau request lagu favoritnya, buruan ya, yang tungguin sebelum di jam 12 siang nanti. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dengan Letty dari Where Genius.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Pitiful scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kamu berdua tadi ada lagunya Aespa featuring G-Dragon ya, World Different Animal, teman berdua. Ngomongin soal Aespa, kemarin mereka juga udah comeback ya dengan album terbarunya, teman berdua, yang berjudul Lemonade ya. Akhirnya dirilis resmi, teman berdua, dan ini full album kedua mereka ya, teman berdua, bersama dengan music video untuk title track dengan nama yang sama. Ngomongin soal Lemonade sendiri, ini tuh lagu electronic dance yang terinspirasi dari ungkapan "If life give you lemons, make lemonade." Jadi lagu ini tuh menandai era barunya Aespa ya, sekaligus menyampaikan pesan kalau apapun kesulitan yang mereka hadapi, semuanya tuh bisa diubah menjadi peluang yang baru. Wow, tapi memang sih ya teman berdua, lagu Aespa ini tuh keren banget ya. Bagi kamu Mais ya, fansnya Aespa, gimana nih lagu terbarunya? Boleh kali ya ikutan komen-komen di WhatsApp kita, sekalian request lagu favorit kamu teman berdua. Kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti. So, sambil nungguin teman-teman berdua untuk ikutan request lagu, yang juga hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Di hitlist teman Pro 2 sampai di jam 12 siang barengan sama Yayan. Dan masih nungguin juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di via WhatsApp lagi teman Pro 2 dari 4858 ya. Katanya mau request lagunya Salma Salsabil Hacu katanya. Dan juga mau kirim salam buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dan juga masih harus bekerja katanya di weekend hari ini. Oke, semoga lagunya Salma Salsabil yang Hacu ini juga bisa mengobati dan juga bisa memberikan semangat juga ya bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin di akhir pekan ini masih tetap harus bekerja. So, ini dia yang hadirkan kurang dengar kamu, Salma Salsabil Hacu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya, masih barengan sama Yayan dan juga masih menunggu teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Karena kita masih ada beberapa menit lagi nih sebelum Yayan tutup requestan ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, mau didengerin di akhir pekan ini ya, yang menemani liburannya teman Pro 2 mungkin, atau ada yang lagi bekerja sambil dengerin Pro 2, boleh langsung request aja di via WhatsApp kita di 082188830908, via DM Instagram ya di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya teman Pro 2 dan di chatroom di mobile aplikasi di RRI Digital yang tentunya bisa dengan mudah kamu download di App Store dan juga Play Store kamu. So teman Pro 2, tadi ada yang udah request juga ya di via WhatsApp kita dari 1800, katanya mau request lagunya Asila Maisa ya, jadi Tuan Putri. Oke deh kalau gitu ya, langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu, jadi Tuan Putri dari Asila Maisa.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri ya di segmen Hitlist kali ini. Nanti bagi teman-teman Pro 2 yang belum berkesempatan request, boleh ikutan request esok hari juga dari jam 10 ya, teman Pro 2, sampai di jam 12 siang. Tapi tenang aja, perjalanan santai siang masih berlanjut, masih barengan sama Ayan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya Yayan bakal hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Apalagi dunia bisnis itu selalu berubah ya, mengikuti perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan cara orang tuh berbelanja. Dan tentunya kalau ngomongin soal dunia bisnis, selalu pasti ada strategi-strategi yang memang mungkin dulu itu dianggap efektif untuk menarik pelanggan, sekarang bisa jadi susah juga tidak lagi memberikan hasil yang sama di tahun 2026. Menariknya nih teman Pro 2 ya, banyak pelaku usaha tuh masih memakai pendekatan lama tanpa menyadari bahwa ternyata pasar itu sudah bergeser. Akibatnya bisnis terasa stagnan meski memang sudah berusaha keras teman Pro 2. Ada beberapa strategi bisnis yang ternyata sudah tidak efektif lagi untuk kamu gunakan di tahun ini alias tahun 2026. Apa aja teman Pro 2, informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke orang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal strategi bisnis yang mungkin ya teman Pro 2 yang sering sekali dulu dilakukan tapi di 2026 ini rasanya sudah kurang efektif lagi. Yang pertama, mengandalkan promosi massal tanpa target yang jelas teman Pro 2 ya. Kalau dulu promosi besar-besaran ke semua orang tuh dianggap cara yang tepat untuk mendapatkan pelanggan. Tapi di tahun 2026 ini pendekatan ini semakin kurang efektif juga nih teman Pro 2. Karena konsumen sekarang tuh lebih selektif dan juga menginginkan pesan yang personal ya. Iklan yang tidak tepat sasaran seringkali itu diabaikan atau bahkan mungkin dianggap mengganggu ya. Bisnis yang tidak menyesuaikan strategi target ini justru bisa membuang anggaran tanpa hasil yang sebanding.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Teman berdua, kalau ngomongin soal dunia bisnis memang terus berubah ya, mengikuti perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan juga cara orang berbelanja. Dan strategi yang dulu mungkin dianggap efektif untuk menarik pelanggan ya, sekarang tuh bisa jadi sudah tidak lagi memberikan hasil yang sama untuk di tahun 2026, teman berdua. Dan tentunya ada beberapa strategi bisnis yang ternyata tuh sudah tidak efektif lagi ya. Tadi udah yang spill di awal, mengandalkan promosi massal tanpa target yang jelas, teman berdua. Kemudian fokusnya tuh hanya sama diskon untuk menarik pelanggan. Diskon memang masih bisa menarik perhatian ya, tapi tidak lagi cukup untuk membangun bisnis jangka panjang, teman berdua. Dan konsumen sekarang tuh lebih peduli sama nilai, pengalaman, dan kualitas dibandingkan sekedar harga murah ya. Kalau terlalu sering mengandalkan potongan harga, brand kamu tuh bisa terlihat kurang bernilai di mata pelanggan, teman berdua. Dan dalam jangka panjang, strategi ini juga bisa merusak margin keuntungan kamu.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif. Dan kita masih ngomongin soal strategi bisnis yang ternyata sudah tidak efektif lagi untuk digunakan di tahun 2026. Tadi udah yang spill di awal ya, mengandalkan promosi massal tanpa target yang jelas ya teman Pro 2. Kemudian fokusnya tuh hanya sama diskon untuk menarik pelanggan, dan tidak aktif lagi di platform digital modern teman Pro 2 ya. Mengandalkan cara lama seperti hanya mengandalkan toko fisik atau mungkin promosi offline tanpa dukungan digital itu sudah mulai tertinggal ya. Di tahun 2026 ini, sebagian besar konsumen itu mencari informasi dan juga melakukan keputusan pembelian melalui platform digital, dan bisnis yang tidak hadir secara online itu tentunya akan lebih sulit untuk ditemukan teman Pro 2. Bahkan jika produknya bagus, peluangnya juga bisa kalah dengan kompetitor yang lebih aktif di media digital. Kemudian konten pemasaran yang terlalu formal gitu ya teman Pro 2, mungkin gaya promosi yang terlalu kaku dan satu arah itu sudah mulai kurang diminati lagi untuk saat ini teman Pro 2. Konsumen sekarang tuh lebih menyukai konten-konten yang ringan, interaktif, dan juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan bisnis yang masih menggunakan pendekatan komunikasi lama itu seringkali kesulitan menarik perhatian di media sosial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama Tumpro 2 di perjalanan muda kreatif ya. Kalau kita berbicara soal bagaimana strategi bisnis ya Tumpro 2 yang ternyata sudah tidak efektif lagi digunakan di tahun 2026 ini ya, mulai dari mengendalikan promosi massal tanpa target yang jelas, kemudian juga fokusnya tuh hanya sama diskon untuk menarik pelanggan, tidak aktif juga di platform digital modern sekarang ini Tumpro 2, dan mungkin konten-konten pemasaran yang terlalu formal. Nah, selanjutnya nih Tumpro 2 mengabaikan data dan hanya mengandalkan intuisi ya. Nah, ini biasanya tuh banyak orang yang mengambil keputusan bisnis hanya berdasarkan feeling tanpa melihat data. Ini tuh semakin berisiko juga Tumpro 2, apalagi di era digital hampir semua aktivitas pelanggan itu bisa dianalisis untuk memahami pola dan kebutuhan pasar ya. Dan bisnis yang tidak memanfaatkan data seringkali itu tertinggal dalam mengambil keputusan penting ya. Sebaliknya, perusahaan yang berbasis data biasanya tuh lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar Tumpro 2. Dan memang ngomongin soal strategi bisnis yang efektif di masa lalu tidak selalu relevan di tahun ini, di tahun 2026 ya Tumpro 2. Perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi itu membuat pendekatan lama perlu dievaluasi lagi biar tidak menghambat pertumbuhan usaha.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir kalau mendengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan sport update teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia olahraga bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya ada kabar menggembirakan nih teman Pro 2 ya, datang dari olahraga bulu tangkis Indonesia. Wow, kira-kira ada apa nih teman Pro 2 ya? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan kalau dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Masih bersama teman Bro 2 di perjalanan Sport Update. Kita main dulu di dunia olahraga bulu tangkis. Ada Alwi Farhan teman Bro 2 yang melenggang ke semifinal Singapore Open 2026. Tunggal Indonesia ini mengalahkan Kodai Naraoka ya 2 game langsung dengan skor 2-1-12 dan juga 2-1-17 teman Bro 2 ya. Dan Alwi sendiri bisa mendominasi Kodai sejak awal pertandingan perempat final. Dan Tunggal Indonesia ini mampu unggul poin ya dari lawan asal Jepang teman Pro 2 setelah memimpin 8-5. Alwi sendiri bisa merebut interval dengan keunggulan 11-6 setelahnya wakil merah putih ini terus melesat juga teman Pro 2. Tentunya dengan bermain sabar Alwi bisa menjaga keunggulan poinnya dari Kodai sampai akhirnya Alwi merebut game pertama dengan kemenangan 2-1-12. Di game kedua, dominasi masih dipertahankan Alwi Farhan. Dia langsung merebut interval dengan keunggulan 11-5 teman Pro 2 ya. Tapi memang ketenangan Alwi ini bisa membuatnya kembali unggul menjadi 18-16 setelah Kodai sendiri sempat bangkit dan juga menyamakan skor menjadi 16-16 teman Pro 2. Yang pasti hasil ini juga membuat Alwi melenggang ke semifinal Singapore Open 2026. Ia juga menjadi wakil kedua Indonesia di babak 4 besar setelah pasangan Fajar Alfian dan M. Sohibul Fikri ya. Dan di semifinal ya Alwi Farhan sendiri akan menantang pemenang teman Pro 2 ada Anders Antosen dan juga Alex Liner teman Pro 2 yang masih bertanding hingga info ini diturunkan teman Pro 2. Dan semifinal Singapore Open ini akan dimainkan di hari ini ya, tepatnya Sabtu 30 Mei 2026 waktu setempat. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga Alwi juga bisa membawakan hasil yang luar biasa yang bisa kembali mengharumkan nama olahraga bulu tangkis Indonesia di kancah internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang akan bersaing dengan Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Jadi cuma juara grup saja yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026. Satu slot lainnya diberikan untuk runner up terbaik dari 3 grup ya, teman berdua. Dan Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Myanmar pada pertandingan pertama di hari Senin nanti, teman berdua ya, di tanggal 1 Juni 2026. Setelah itu Indonesia akan melawan Timor Leste dan juga Vietnam menjadi lawan terakhir dari Indonesia. Untuk menghadapi ajang ini, Nova Arianto juga sudah memiliki 23 nama ya yang akan berlaga. Sebagian besar juga adalah anak asuhnya di Timnas Indonesia U17, teman perdua. Wow, tidak terasa nanti tinggal menghitung hari saja ya, kita akan kembali melihat performa dari Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF nanti. Jangan lupa teman perdua dicatat tanggalnya ya, di tanggal 1 Juni 2026.

0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wow.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini update informasi ya, datang dari Anthony Gordon, teman Pro 2 yang resmi menjadi pemain Barcelona. Mika asal Inggris itu juga telah menekan kontrak dengan Barca ya, dan diperkenalkan ke publik sebagai rekrutan baru teman Pro 2. Barcelona sendiri bergerak cepat untuk memperkuat tim menuju musim 2026-2027, dan juara Liga Spanyol itu juga langsung mengamankan perekrutan pertamanya bahkan sebelum bursa transfer resmi dibuka teman Pro 2. Sejumlah laporan juga menyebutkan transaksi Barcelona dengan Newcastle United ini disepakati di angka 80 juta euro termasuk dengan bonus-bonusnya. Perkenalannya juga sempat mengalami penundaan ya karena urusan administrasi, tapi tidak ada kendala serius yang mengancam transfer teman Pro 2. Gordon sendiri bersinar di Newcastle United musim ini, mencetak 17 gol dan juga menjadi top skor. Pemain 25 tahun itu juga mencetak 10 gol di Liga Champions, dan ini jadi nilai tawaran bagus di mata Barca teman Pro 2. Dan Barcelona sendiri berambisi ya memenangi lagi Liga Champions setelah puasa sejak 2014-2015 ya, setelah memenangi La Liga 2 musim beruntun. Menjuarai Liga Champions ini menjadi langkah lanjutan yang ingin diambil klub selanjutnya teman Pro 2. Nah, kita nantikan aja ya bagaimana nanti gebrakan dari Barcelona, apakah bisa mengamankan posisi lagi atau gimana nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus akhir ini segmen Sport Update ya di siang hari ini, teman Pro 2. Nanti kita akan masuk di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari dan juga merupakan akhir kebersamaan Yayan menemani perjalanan santai siang kamu, teman Pro 2 ya. Nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama rekan Yayan, ada Dimas nanti. So teman Pro 2 ya, jangan alihkan frekuensi kamu, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi di akhir pekan ini. Dan selamat menikmati waktu kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2. Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia pastinya. Jadi akhir pekan ini jalan-jalan kemana nih? Lagi sama keluarga kah? Bestie atau doi? Pokoknya apapun aktivitas kamu, dengan siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu keren dan asik. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tanggal Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada For Revenge, Penyangkalan. Kita dengerin yuk.
0: 20.

0: posisi 19 kita ada lagu barunya Ariel Noah nih, Dulu Kita Masih Remaja. Kalau ngomongin masa SMA ya teman Pro 2, pasti ada aja momen yang bikin kita senyum-senyum sendiri nih ya, saat diinget-inget flashback beberapa tahun lalu. Pastinya nostalgia itulah yang dibawa sama Ariel Noah lewat lagu Dulu Kita Masih Remaja. Dan lagu ini juga jadi soundtrack film Dilan ITB 1997 dan punya cerita tentang persahabatan, cinta pertama, sampai mimpi-mimpi yang pernah kita kejar di masa remaja. Menariknya lagi, di film ini Ariel itu gak cuma nyanyi, tapi juga ikutan berperan sebagai Dilan loh. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke posisi 18. Ada lagu baru juga yang masuk ke top 20 kita nih, dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: Posisi 17 kita diisi sama It Gitaf nih, Berusaha di Bawah Hujan. Rilis album dengan judul yang sama teman Pro 2, lewat 12 lagu di album ini, It Gitaf tuh mau ngajak kita semua nih pendengarnya ikut merasakan perjalanan emosi, mulai dari proses penyembuhan luka, menikmati kebahagiaan, menghadapi konflik, sampai akhirnya belajar menerima keadaan. Dan menariknya, album ini juga menghadirkan warna baru dengan sentuhan music country yang dipadukan sama pop yang hangat dan juga khasnya It Gitaf banget nih. Cocok banget untuk nemenin kamu yang lagi bertumbuh dan belajar memahami diri sendiri di akhir pekan ini. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Farel Hilal dengan Keliling. Kita dengerin yuk.
1: 16.

0: Sisi 15 kita ada lagu keren dari band legend kita, Sheila on 7 dengan Sederhana. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Walaupun terdengar ringan dan juga asik banget ya teman Pro 2, lagu ini tuh ternyata punya pesan yang cukup dekat nih sama kehidupan anak muda sekarang ya. Lewat liriknya, Sheila on 7 juga ngajak kita untuk lebih bijak membedakan antara keinginan sama kebutuhan di tengah gaya hidup yang serba cepat ini. Jadi gak cuma enak didengar, tapi juga punya pesan yang bisa jadi bahan refleksi kita nih anak-anak muda. Asik bener kan teman Pro 2? Oke, di posisi 14 ada lagu Mahalini, Bermimpi. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: Selanjutnya di posisi 13 kita minggu ini ada kolaborasi menarik nih dari Toh Pati dan juga Fabio Acer lewat lagunya Cinta Kita. Meski merupakan remake dari lagu legendaris yang dulu dipopulerkan sama Reza Artamevia, versi terbaru ini tuh hadir dengan nuansa yang lebih megah dan juga modern, teman Pro 2. Sentuhan orkestra yang sinematik bikin lagu ini terasa fresh tanpa menghilangkan emosi khas yang sudah melekat sejak dulu dari lagu ini. Jadi buat yang ingin nostalgia atau baru pertama kali dengerin lagu ini, intinya tetap asik banget nih masuk ke playlist kamu di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Oke, kita lanjut di posisi ke-12 kita. Ada Tensi dan Jemsi, Bintang 5. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: 11 minggu ini ada Ghea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali. Lagu ini punya cerita yang relate banget 1x2 dengan kehidupan sekarang ya. Tentang rasa insecure soal melihat hubungan orang lain di medsos. Tapi dibalik itu, Ghea tuh pengen ngingetin kita kalau cerita yang tulus dan cinta yang tulus itu gak perlu dibanding-bandingin atau mencari validasi dari orang lain. Dan fun fact-nya, banyak pendengar bilang kalau lagu ini tuh paling cocok didengerin saat senja. Entah itu sambil duduk di atas bukit atau menikmati angin di pinggir pantai atau sekedar menatap langit sore yang pelan-pelan berubah warna. Setuju banget sih ya. Oke, kita masuk ke posisi 10 besar kita nih teman Pro 2. Posisi 10 kita ada NPD Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Kita dengerin yuk.
1: 10.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Posisi 9 minggu ini ada Hindia dengan Everything You Are, teman Perdua. Dan info terbaru dari Hindia, ini ada proyek solo dari Baskara ya, yang belakangan ini tuh kembali ramai lewat album terbarunya Doves, teman Perdua. Gak cuma aktif merilis karya-karya terbaru, Hindia juga masih sibuk nih keliling berbagai kota untuk tampil di festival dan juga konser musik. Bahkan saat ini, Hindia tuh sedang menyapa para penikmat musik dan para fansnya di Malang nih ya, lewat penampilan yang selalu ditunggu-tunggu. Dan buat para pendengarnya di Kendari ini ya, termasuk Dimas, semoga suatu hari Hindia bisa mampir lagi dan bikin kita nyanyi bareng lagu-lagunya secara langsung. Oke teman Perdua, kita lanjut lagi ke posisi 8. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. 8.

Posisi 7 minggu ini masih ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi capek mempertahankan hubungan yang udah gak sehat, Jangan Paksa Rindu mungkin bakal relate banget nih kamu dengerin di weekend ini ya. Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang sebenarnya masih sayang, tapi udah gak sejalan lagi dan akhirnya harus berakhir untuk ikhlas melepaskan gitu. Dan ternyata lagu ini juga berhasil jadi lagu galau yang tembus lebih dari 100 juta stream. Wow, fix sih, ini jadi soundtrack move on banyak orang nih ya. Mungkin termasuk kamu, Teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke posisi 6 kita. Ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Kita dengerin yuk.

0: Hai Teman Pro 2. Belum lama ini, MJ ini merilis lagu kolaborasi bareng Nadine Amizah yang berjudul Sesat di Dada loh, yang langsung bikin banyak pendengarnya tuh jatuh hati sama vibes emosional keduanya. Dan banyak yang bilang, MJ ini sekarang penampilannya makin cantik banget nih, karena punya poni. Next, kita lihat gebrakan apa lagi ya dari Marion Jola, Teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke posisi 4 kita, yang masih diisi juga sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Kita dengerin yuk.
1: 4.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 di minggu ini, diisi sama Lyodra Tiganya Kau yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu nih. Tapi Dimas mau kasih info dari Lyodra ya, Teman Pro 2. Hubungannya dengan sang doi ya, Randy Martin juga lagi jadi sorotan nih. Katanya makin lengket. Dan ngelihat hubungan mereka yang lagi romantis-romantisnya ya, Dimas jadi penasaran nih, apakah suatu hari nanti Lyodra bakal rilis lagu cinta yang terinspirasi dari kisah cintanya bareng Randy? Kita tunggu aja ya, Teman Pro 2. Yaudah kita dengerin sama-sama yuk. Ini dia Lyodra Teganya Kau.

Posisi 2 minggu ini ada Ghea Indrawari lewat lagu Rutinitas. Nah, ada fun fact menarik nih tentang Ghea, teman Pro 2. Ternyata penyanyi yang satu ini tuh gak cuma jago nyanyi, tapi juga bisa bawain lagu dalam lebih dari 5 bahasa berbeda loh. Dan selain itu, Ghea juga dikenal sebagai Army Garis Keras alias penggemar BTS nih. Bahkan pernah nulis lagu yang terinspirasi dari idolanya yaitu Jin BTS. Dan yang bikin banyak orang relate adalah beberapa lagu ciptaannya ini justru lahir dari keresahan dan juga rasa insecure yang pernah dialami sama Ghea sendiri. Mungkin itu juga ya yang bikin lagu ini tuh terasa deket banget dari kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2. Yaudah kita dengerin yuk, ini dia posisi kedua kita, ada Ghea Indrawari dengan

Baiklah teman Pradua, sebelum kita tahu nih siapa jawara kita, kita rekap dulu posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pradua Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi sama pendatang baru kita, ada For Revenge, Penyangkalan. Posisi 19 kita diisi oleh Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Posisi 18 juga ada pendatang baru kita, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Naik 2 peringkat ke posisi 17 ada It Gitaf, Berusaha Di Bawah Hujan. Posisi 16 kita diisi oleh Farel Hilal dengan Keliling. Sederhana dari Sheila on 7 naik 1 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Naik 4 peringkat ke posisi 14 ada Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 13 kita diisi oleh Topati featuring Fabio Acer dengan lagunya Cinta Kita. Tensi dan James C dengan lagunya Bintang 5 ada di posisi 12 minggu ini. Di posisi 11 diisi oleh Gea Indrawari 1000 Kali. Dan posisi 10 kita diisi oleh NPD Sempurnanya Aku. Naik 1 peringkat ke posisi 9 ada Hindia dengan Everything You Are. Bernadia Kita Buat Menyenangkan naik 4 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Di posisi 7 masih ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Posisi 6 kita diisi oleh Anggi Devaki Dirimu Yang Dulu. Marion Jola dengan Bye masih bertahan di posisi 5 minggu ini. Posisi 4 kita juga diisi oleh Sal Priyadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Posisi 3 besar kita diisi oleh Liodra Teganya Kau. Dan posisi runner-up juara kita diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. 1. Yeay, akhirnya kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia Pradua Kendari. Minggu ini ya, posisi jawara resmi ditempati sama Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Udahlah ya, gak ada komentar banyak nih dari Dimas Man Pradua. Kita semua setuju kalau lagu ini tuh wajib dan kudu jadi jawara di Pradua Kendari nih. Gak heran juga ya kalau lagu ini juga udah sukses bertahan lama di puncak tangga lagu di Indonesia, bahkan ikut meraih popularitas besar hingga Malaysia loh. Wow. Sekali lagi selamat untuk Nadif Basalama atas lagunya Tak Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang jadi jawara.

Oke teman Pradua, 20 tanggal lagu Indonesia Pradua Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pradua RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang Wita, dan bisa juga request lewat RRI Digital dan live IG kita di @RRI_KendariInya2 dan TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Pradua Kendari minggu depan ya teman Pradua. Dimas ya pamit, sampai jumpa. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatih. Informasi yang pertama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus ikut ambil bagian dalam kegiatan wisata pungut sampah pada rangkaian Gerakan Indonesia Asri Aman Sehat Resik Indah di Anjungan Teluk Kendari. Kegiatan yang digelar di Jalan Insinyur Haji Alala Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat itu dipadati ribuan peserta sejak pagi. Pantauan di lokasi menunjukkan ruas jalan sempat macet karena kendaraan roda 2 dan 4 memadati bahu jalan. Mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Indonesia Asri serupa dengan para penyelenggara, Wamendagri menyapa peserta dan melayani permintaan foto bersama. Dalam sambutannya, Wiyagus menegaskan dua tujuan utama gerakan ini, pengelolaan sampah secara terpadu dan penguatan budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kita beralih ke informasi yang terakhir, anggota grup Elite Mocha dipastikan kembali melanjutkan aktivitas promosi setelah sempat menjalani masa hiatus akibat kondisi kesehatan. Agensi Benefit Lab menyatakan, Mocha telah memperoleh izin medis untuk kembali tampil dengan aktivitas yang tetap disesuaikan kondisinya. Sebelumnya, Mocha menghentikan sementara seluruh kegiatannya menjelang comeback terbaru Elite melalui mini album yang bertajuk Mami Lapina Tapai. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya memerlukan perawatan dan waktu istirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Benefit Lab mengumumkan bahwa kondisi Mocha kini dinilai cukup stabil untuk kembali beraktivitas secara bertahap. Agensi menjelaskan Mocha telah menjalani pengobatan sekaligus masa pemulihan sebelum akhirnya menerima persetujuan medis untuk tampil kembali. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan International Top 20 Pro 2 Kendari.

Kawan Berdua, welcome back with me Dimase here ya. But now I present to you the top 20 international charts Pro 2 Kendari minggu ini. Semoga di sore hari ini kamu masih sehat, bahagia, happy, healthy, wealthy ya. Dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang. Dan pastinya teman Pro 2, di sore hari ini Dimas juga akan temenin kamu dengan pilihan charts yang keren-keren nih di Pro 2 Kendari edisi lagu-lagu internasional. So, are you ready teman Pro 2? Alright, let's begin. Di posisi 20 ada lagu yang lagi viral banget nih, salah satu theme song World Cup 2026. Ada Lisa Blackpink, Anita and Rima, Goals, yang jadi new entry kita. So, check this out.

Plus kita ada Shakira and Burna Boy, Die Die. Lagu resmi Piala Dunia 2026 yang satu ini mempertemukan Shakira dan juga Burna Boy nih teman Produa. Menariknya lagi, kata Die Die berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau semangat. Lagu ini juga mengangkat pesan tentang perjuangan.

Oke deh, next untuk charts di posisi 18 kita, masih stay di posisinya, ada Justin Bieber with Speed Demon. Check this out. 18.

charts nomor 17 minggu ini, teman Pro 2, ditempatin sama si cute Eyelid with Not Cute Anymore. Girl group Rookie dari HYBE ini baru aja comeback dengan mini album keempat mereka, Mami Lapinata Pie, pada 30 April lalu nih. Dan lagu

Dan pastinya comeback ini juga sukses membawa Eilid menembus Billboard 200 dengan posisi tertinggi mereka sejauh ini, pastinya dengan lagu andalan mereka Not Cute Anymore ini. Well, next ke chart selanjutnya, masih stay di chart nomor 16, ada Harry Styles American Girls. Check this out. 16.

Di charts nomor 15 minggu ini diisi sama Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside nih. Jujur nih ya teman Pro 2, Dimas tuh melihat mereka berdua kayak nonton Britney Spears ya. Zaman dulu tapi. Dan lagu ini juga makin populer setelah video musik resminya itu dirilis dengan visual yang memadukan nuansa Inggris dan juga musim panasnya Sweden nih. Udah ada yang nonton belum? Nah, perpaduan vokal dreamy khas Pink Panthers ini dengan energi popnya Zara Larsson ini sukses mencuri perhatian pecinta musik dunia. Dan secara komersial, Stateside berhasil menembus top 10 di berbagai negara dan bahkan mencapai posisi 3 besar di tangga lagu Inggris dan juga Ireland nih teman perdua. Alright, kita masuk ke charts nomor 14, ada Ila Ling Lei, Be Her. Check this out. 14.

0: charts nomor 13 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead Teman Pro 2. Si cantik Olivia Rodrigo, for your information Teman Pro 2, masih jadi sorotan lewat rangkaian konser terbarunya Unraveled Tour. Jadi tour dunia ini tuh dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan 2027 nanti dengan sejumlah city stop di Amerika Utara dan juga di Eropa nih. Selain sibuk menghibur para fansnya di berbagai arena internasional ya, Olivia juga dikabarkan lagi nyiapin lagu baru berjudul The Cure sebagai bentuk penghormatan untuk band legendaris dengan nama yang sama. Alright teman Pro 2, next di charts nomor 12 ada Cat's Eye Generally yang naik 3 peringkat dari charts minggu lalu. Check this out.
1: 12. They could describe everything with one single word. You know?

0: Charge nomor 11 kita diisi sama Lady Gaga with the Dead Dance, teman perdua. Dan Lady Gaga yang baru aja menutup era mayhemnya lewat proyek spesial bertajuk Mayhem Requiem. Ini konsep konsernya itu keren banget ya. Layaknya kata Lady Gaga tuh kayak upacara pemakaman simbolis ya. Gaga menghadirkan nuansa gotik sama theatrical sambil membawakan ulang seluruh lagu di album Mayhemnya dengan aransemen yang lebih dark, lebih grande dan pastinya emosional ya. Menariknya termasuk lagu Die With A Smile yang di remake total dalam versi Mayhem Requiem ini, teman Pro2. Bahkan versi ini tuh disebut menjadi salah satu favoritnya para Little Monster di seluruh dunia, termasuk Diva, teman Pro2, karena lagunya tuh jadi jauh lebih dramatis dan unforgettable. Oke, next ke posisi top 10 International Charts Pro2 Kendari minggu ini. Kita langsung masuk ke posisi 10, ada Bruno Mars, Risk It All. Check this out.
1: Number 10.

Somber with Home Wrecker, Stay di Charge nomor 9, Manpro 2. FYI, lagu ini tuh lagi naik daun banget ya di playlist galau internasional nih. Lagu yang nyeritain tentang dilema jatuh cinta sama seseorang yang ternyata udah punya pasangan, ini jadi hype lagi nih. Bukan cuma soal cinta ya, tapi juga soal rasa bersalah dan juga konflik batin yang campur aduk nih. Dan meskipun vibesnya mellow, Homebreaker ini justru sukses meledak sampai ngumpulin ratusan juta stream di Spotify, teman Pro2. Wow, siapa nih yang relate sama lagu ini? Apakah kamu salah satu yang masukin lagu ini jadi playlist lagu galau kamu, teman Pro2 di weekend ini? Oke, next ke posisi 8 kita ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Check this out. Number 8.

0: Di charts nomor 7 kita ada Taylor Swift with Opalite. Dari Taylor Swift, kabar bahagia ini masih terus menjadi sorotan nih teman Pro 2 ya. Taylor dan her fiancé Travis Kelce ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 3 Juli mendatang di New York City. Dimasih rencananya datang ya teman Pro 2. Nah, di sisi lain teman Pro 2, Opalite ini juga terus mencetak prestasi dengan raihan lebih dari 738 juta stream di seluruh platform musik dunia, dan ini juga jadi bukti kalau pesonanya Taylor Swift ini masih kuat banget ya di industri musik global. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6 kita. Ada BTS dengan Swim yang naik 4 peringkat dari charts minggu lalu. So, check this out.
1: Number 6.

satu dekade nih. Tour ini hadir menyusul perilisan album terbarunya The Romantic, dan saat ini juga masih berlangsung di berbagai kota besar dunia nih. Dan menariknya, Bruno itu bawa setlist berisi 26 lagu di setiap malamnya, mulai dari materi terbaru kayak I Just Might, Whiskey Doll, hingga deretan hits yang sudah akrab di telinga para pendengarnya nih. Mudah-mudahan ya, Mas Bruno ini mampir ke Indo, teman Pro 2. Kalau iya, siap-siap war tiket sama Dimas ya, teman Pro 2. Oke, next ke charts nomor 4 kita diisi sama Tate McRae, Nobody's Girl. Check this out.

0: di 3 minggu ini masih diisi sama Rise with Fame. Lagu ini tentang perjuangan menghadapi insecurity di tengah popularitas dan tekanan jadi idol. Masih viral nih ya teman Pro 2, ditambah visual movie videonya itu sinematik dan super keren. Dan untuk Bray semua yang lagi dengerin Dimas di sore hari ini, siap-siap ya bikin heboh lewat mini album kedua mereka yang akan dirilis Juni besok. Wey.
1: Number 2.

Next, runner-up charts minggu ini ditempati sama Blackpink with Go. Single utama dari mini album terbaru mereka, Deadline, sejak dirilis di Februari kemarin, lagu sama movie videonya tuh langsung mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia, teman Pro 2. Dan musik videonya, ini sudah ditonton lebih dari 78 juta kali di YouTube. Sementara lagunya juga sudah mengumpulkan lebih dari 60 juta stream di Spotify, teman Pro 2. Pencapaian ini semakin membuktikan ya, kalau comebacknya Blackpink kali ini masih menjadi salah satu girl group paling berpengaruh di industri musik dunia saat ini. Alright, teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up ya. Yeah. But before we over with the champions of international top 20 Pro 2 kendari minggu ini, yuk kita recap dulu posisi 20 hingga posisi 2. Here we go. Charge nomor 20 kita diisi sama Lisa Blackpink, Anita and Rima with Goals. Charge nomor 19 kita diisi oleh Shakira and Burna Boy, Die Die. Charge nomor 18 kita diisi sama Justin Bieber with Speed Demon. Eyelid with Not Cute Anymore ada di charge nomor 17. Di charge nomor 16 kita ada Harry Styles with American Girls. Charge nomor 15 kita diisi sama Pink Panthers, Stateside featuring Zara Larsson. Di posisi 14 kita diisi sama Ella Lingley, Be Her. Di charge nomor 13 kita ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Ketsai dengan Jenner Lee naik 3 charts ke posisi 12 minggu ini. Dan di charts nomor 11 kita diisi sama Lady Gaga, The Dead Dance. Masuk ke top 10 kita diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Charts nomor 9 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Charts nomor 8 kita diisi sama Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Opulite dari Taylor Swift harus turun 2 peringkat ke charts nomor 7. Naik 4 peringkat ke charts nomor 6 diisi sama BTS with Swim. Posisi 5 kita diisi sama Bruno Mars with I Just Might. Posisi 4 kita diisi sama Tate McRae with Nobody's Girl. Top 3 kita diisi sama Rise with Fame. Dan posisi runner-up kita diisi sama Blackpink with Go yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 1. And the champion of international top 20 charts Pro 2 kendari masih diisi sama Taylor Swift lewat mega hitsnya The Fate of Ophelia, yang juga lagi mendominasi di charts lagu dunia nih teman Pro 2. Lagu ini sudah pecahin rekor sebagai lagu Taylor Swift paling lama bertahan di posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Dengan lirik emosional tentang proses bangkit dan patah hati dan kesepian, The Fate of Ophelia ini berhasil bikin banyak orang relate dan jatuh hati, termasuk Dimas nih ya. Gak heran sih kalau lagu ini juga diprediksi digadang-gadang jadi salah satu kandidat kuat di Grammy Awards 2027 nantinya.

Alright teman Pro 2, Top 20 International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, pastinya melalui mobile apps di RRI Digital. Pilih radio, pilih program 2 dan pilih Pro 2 Kendari, atau masuk ke chatroomnya Pro 2 Kendari, atau bisa juga DM IG kita di RRI_Kendari2. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di Hitlist Pro 2 lewat TikTok RRI Kendari setiap harinya di jam 10 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, teman Pro 2,

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April, setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: kecuali gue gak beli, beli sih.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, akhirnya kita bersua lagi nih di sore hari ini ya, di tanggal 30 Mei 2026. Teman Pro 2, udah akhir bulan Mei ya, masih ada satu hari lagi teman Pro 2 menuju bulan Juni nih ya, dan masih ketemu di akhir pekan teman Pro 2 di hari Sabtu yang bahagia ini. Gimana kabar kamu? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia. By the way teman Pro 2, tadi kita di jam 3 sampai jam 4 sudah membersamai kamu ya lewat Top 20 International Pro 2 Kendari. Di jam 4 ini kita akan masuk ke bisik teman Pro 2. Kita akan ngobrol lebih dalam ya tentang satu topik apa ya kira-kira ya. Ini ada kaitannya nanti sama mental health, terus ada overthinking, dan juga mungkin ada beberapa yang kiranya lagi kamu rasain teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti akan bersama Dimas hingga pukul 7 malam.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik jam 4 sore. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa sekarang tuh semua hal itu kayak gampang banget untuk di-sharing gitu? Bener gak sih? Karena di jam 4 sore ini tuh Dimas pengen bahas tentang seberapa penting sih oversharing dan boleh gak sih kita oversharing gitu. Misalnya lagi sedih, terus kita upload di close friends gitu atau di story utama gitu. Lagi kesel, bikin notes di WhatsApp gitu. Lagi berantem, bikin story yang siapa yang sadar, dia yang sadar gitu. Bahkan kadang ya, baru kejadian 10 menit lalu udah langsung jadi konten gitu. Pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya salah gak sih overthinking, teman Pro 2? Kalau misalnya dipikir-pikir, manusia memang butuh cerita gitu. Kita pengen dingertiin gitu. Pengen ada yang bilang, ya sabar ya, gue tahu kok, gue paham rasanya gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang itu hidup di dunia yang ramai banget. Tapi anehnya, banyak juga yang tetap ngerasa sendirian. Makanya kadang sosial media tuh jadi tempat yang paling tepat mungkin ya, atau tempat yang paling cepat juga untuk numpahin isi kepala, isi hati, semuanya. Tapi masalahnya teman Pro 2, gak ada orang yang lihat cerita kita itu, mereka itu benar-benar peduli gitu. Mungkin ada yang cuma yaudah sambil swipe gitu. Mungkin ada yang kepo sedikit gitu. Mungkin ada yang diam-diam ngejudge dalam hatinya atau langsung lewat oral gitu. Apa sih nih orang gitu. Kadang yang bahaya itu bukan soal orang lain tahu cerita kita sih teman Pro 2 ya, tapi yang bikin bahaya ya, saat kita mulai kehilangan batas antara healing dan juga validasi. Karena gak semua itu harus, gak semua tentang kita, gak semua rasa yang kita rasain itu harus diumumin gitu. Gak semua luka harus diposting. Dan gak semua orang itu harus tahu yang ada dalam hidup kita atau sedalam apa sih hati kita gitu. Bukan berarti kita harus jadi pendiam juga sih. Bukan berarti semua itu harus dipendam sendirian. Mungkin self-declare atau self-validation gitu, itu boleh tentang prestasi. Misalnya menang juara lomba gitu kan. Biasanya bisik itu kan dipenuhi dengan teman-teman yang berprestasi gitu ya, atau teman-teman yang punya inovasi keren. Nah itu boleh di overclaim sebagai sharing di media sosial gitu. Itu kan jadi salah satu pembahasan juga yang positif gitu ya teman Pro 2. Bukan berarti ketika kita pengen dapat atensi dari orang banyak, kita juga akhirnya terus bikin spam yang akhirnya adalah oversharing gitu. Tapi mungkin kita sebagai anak muda ini cuma perlu belajar aja sih, mana yang perlu dibagi gitu, dan mana yang cukup disimpan untuk diri sendiri atau buat orang-orang yang benar-benar safe, kayak ya your comfort zone circle gitu ya teman Pro 2. Karena privasi itu harus mahal. Privasi itu harus dibuat mahal ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu tidak mengindahkan privasi yang ada di diri kamu. Kadang hal yang paling tenang yang bisa kita lakukan itu ya dengan gak menjelaskan semuanya ke semua, gak menjelaskan semuanya ke semua orang. Bener gak sih teman Pro 2? Kalau misalnya versi kamu sendiri gimana? Mungkinkah ada yang mau sharing tapi not oversharing?

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

15, bahkan 20. Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman berdua masih bersama Dimas di Bisik Bincang Asik. Tadi kan Dimas sudah kasih bridging ke kamu teman berdua. Gimana sih kalau misalnya kita sering ya oversharing di dunia maya gitu, tanpa sadar dan dengan sadar gitu. Sekarang kita coba bahas tentang oversharing di dunia nyata gitu. Kalau misalnya oversharing di dunia nyata, Dimas pengen ngasih topik atau ngasih clue kayak misalnya kita ketemu sama orang yang baru kenal teman berdua, tapi kita udah tahu hidupnya mereka, hidupnya dia itu satu bab gitu. Atau misalnya dibalik dia, kita ceritain semua tentang hidup kita secara detail, alias oversharing gitu. Mungkin kamu teman berdua ya, ada kenalan kamu nih ya, baru ketemu, benar-benar baru ketemu, terus 15 menit duduk, tiba-tiba kamu udah cerita semuanya. Mulai dari mantan, masalah keluarga, masalah hutang kamu dan temen kamu mungkin, sampai trauma waktu SMP, SD, SMA gitu. Kadang kita juga begitu gak sih teman berdua gitu. Kadang ya, tapi gak selamanya orang ada yang bisa oversharing kayak gitu. Misalnya lagi naik motor bareng teman, terus tiba-tiba curhat, "Eh, saya capek sekali nih hari ini, Dik," gitu. Padahal awalnya cuma ditanya, "Eh, kau udah makan belum?" Tiba-tiba dia malah curhat gitu. Ini yang kadang bikin kita tuh jadi mikir, sebenarnya oversharing tuh salah gak sih gitu. Kalau misalnya di dunia nyata, itu tergantung pribadi penerima atau komunikannya gitu. Ada orang yang mau dengerin, ada orang yang gak mau dengerin atau gak mau tahu gitu. Jadi once kalau misalnya kamu ketemu sama teman kamu atau ketemu orang lain yang karakternya adalah careless gitu ya, ya udah kamu harus ngerem atau cerita seadanya. Bahkan ya udah kayak enggak usah bertele-tele. Oh iya iya, oke, siap-siap cabut gitu. Enggak usah sharing-sharing, bahkan sampai oversharing. Karena teman berdua, kadang oversharing itu ada atau sering kita lakukan itu bukan cuma untuk cari perhatian, tapi karena udah terlalu lama nyimpen semuanya sendirian. Bener ya? Pas ada orang yang kelihatannya nyaman dikit untuk berbagi cerita, langsung kebuka nih semuanya. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh capeknya sering dipendem gitu ya, sambil dibercandain. Jadi pas nemu pendengar yang enak, rasanya kayak, "Neh, nyoh, nyoh, semua cerita gue," gitu. Nyoh, nyoh. Tapi masalahnya, gak semua orang tuh siap jadi tempat cerita teman berdua. Kalau misalnya di dunia nyata, itu tadi underline-nya adalah gak semua orang itu siap jadi tempat cerita gitu. Gak semua orang itu siap menampung cerita kamu. Ada yang cuma dengerin karena gak enakan, ada yang nanti malah ceritain ulang ke orang lain. Aduh, ini yang bahaya gitu. Ada juga yang setelah kita terlalu terbuka malah jadi berubah sikap gitu. Ada, itu pasti ada teman berdua. Makanya sekarang banyak yang akhirnya nyesel sendiri setelah curhat sama temannya sendiri kah, atau sama gurunya, sama dosennya, atau sama anggota keluarganya gitu. Padahal manusiawi banget kok. Karena kalau misalnya kita bicara tentang oversharing, menjadi terlalu terbuka seringkali itu cuma bentuk lain dari seseorang yang sebenarnya lagi butuh ditemenin. Gitu.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Teman berdua, balik lagi nih bareng Dimas ya. Jadi mungkin hari ini pertanyaannya bukan lagi oversharing itu salah atau enggak ya, tapi ada gak sih orang yang kita kasih cerita itu ya memang tempat yang tepat gitu untuk kita cerita. Karena gak semua telinga itu aman ya teman berdua, bahkan tembok aja punya kuping, tembok aja punya telinga gitu ya. Gak semua kedekatan harus dibayar dengan cerita yang paling dalam tentang diri kita teman berdua. Karena privasi itu mahal ya lagi-lagi. Jadi cerita secukupnya, silahkan cerita secukupnya teman berdua. Jangan sampai kamu bikin cerita yang fake juga ya. Kadang itu cuma bentuk sayang ke diri sendiri aja kalau misalnya kamu cerita sama orang lain. Dan buat kamu yang akhir-akhir ini sering banget cerita ke siapa aja, mungkin bukan karena kamu cerewet ya, mungkin kamu cuma lagi pengen dipahamin. Lagi-lagi kalau misalnya kita bicara tentang kita cerita atau cuma pengen didengar, itu balik lagi ya teman berdua ya. Salah satu stress release yang paling bagus adalah dengan sharing gitu. Tapi jangan sampai oversharing, ya gak sih? Dan jangan sampai kamu overthinking karena oversharing gitu. Karena ada orang yang akibat terlalu oversharing akhirnya dia overthinking gitu. Aduh, tadi ceritaku tadi diceritain lagi gak ya ke orang lain gitu. Aduh, cerita tadi kayaknya terlalu berlebihan deh. Aduh, cerita tadi aduh saya buat-buat deh dan sebagainya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman berdua. Pokoknya ini jadi pelajaran penting buat kita semuanya. Keep our secrets and build our privacy as good as hell gitu ya. Jangan sampai privasi kita terlalu blast gitu di ceritain ke orang lain gitu. Gitu aja teman berdua ya, di cerita bincang asik di sore hari ini ya. Salah gak sih oversharing? Gak salah kalau misalnya kamu tahu porsinya sampai mana dan siapa orang yang nerima sharing kamu gitu. Especially di dunia nyata ya. Especially nih. Especially di dunia nyata gitu. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di lain waktu di Bisik. Mungkin besok teman berdua. Jadi jam 5 nanti juga Dimas masih akan temani kamu dengan informasi yang bagus, yang menarik juga ya. So stay tune terus di 90,8 Radio Kendari, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Jam 5 sore teman Pro 2, Dimas masih menemani kamu ya. Teman Pro 2, ada kabar yang honestly ini ya, bikin bangga banget jadi anak muda Indonesia. Karena baru-baru ini Forbes itu resmi merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 nih. Jadi dia merilis daftar Forbes 30 di bawah 30, 30 terbaik di bawah usia 30 tahun 2026. Dan daftar anak muda paling berpengaruh se-Asia Pasifik yang umumnya itu masih di bawah 30 tahun. Kerennya ada beberapa nama dari Indonesia yang masuk. Ada nama Tiara Andini, teman Fredua. Ada nama Medi Renaldi. Ada Erika Ricardo. Sampai girl group Nona nih. Dan ini tuh bukan daftar yang asal pilih ya teman Pro 2. Forbes ini bilang ada hampir kurang lebih 4.000 kandidat dari berbagai negara yang dikurasi sama editor dan juga panel juri mereka. Yang bikin seru, anak muda Indonesia sekarang tuh udah gak cuma terkenal karena viralnya doang ya. Tapi mulai dilihat sebagai kreator, entertainer, sampai inovator yang punya impact di Asia gitu. Tiara Andini misalnya sebagai runner up di ajang pencarian bakat di tahun 2020, sekarang udah punya jutaan pendengar Spotify tiap bulan dan masuk kategori entertainment and sport Forbes Asia. Terus ada Erika Ricardo juga, terus ada konten kreator yang terkenal lewat karya seni sama mural-muralnya. Bahkan Forbes juga sempat nyorot karyanya Erika yang pernah melukis pesawat Garuda Indonesia dengan elemen budaya Nusantara gitu. Menurut Dimas yang paling menarik tuh bukan cuma soal masuk Forbes-nya itu ya teman Pro 2, tapi kontribusi gitu. Kontribusi dia untuk Indonesia, bahkan ya untuk dunia gitu ya. Ini tuh jadi bukti kalau sekarang jalan sukses anak-anak muda tuh udah luas, udah spesifik gitu, dan sesuai sama passionnya masing-masing. Mungkin orang dulu tuh mikir sukses harus jadi dokter, jadi pegawai, jadi PNS gitu ya. Sekarang jadi content creator bisa, musik bisa, art performance bisa gitu, community bisa, bahkan jadi diri sendiri dengan konsisten aja bisa banget bawa diri kita ke level Asia. Mungkin ini jadi reminder kecil juga buat kita ya, kadang hal yang sekarang lagi kita tekunin diam-diam teman Pro 2, mungkin suatu hari bisa jadi alasan nih dunia bisa ngelihat kerja keras kita.

Teman Pro2, ada kabar yang bikin bangga lagi nih ya buat dunia perfilman Indonesia. Jadi film Indonesia yang berjudul Pangku atau On Your Lap ini karya sutradara Reza Rahadian, Teman Pro2. Ini resmi terpilih untuk ikut kompetisi internasional The Bishkek International Film Festival 2026 yang digelar di Kyrgyzstan tanggal 7 hingga 12 Juni mendatang. Dan ini bukan festival kecil ya, Teman Pro2. Film Pangku ini bakal bersaing sama film-film dari Iran, Italia, Turki, India, sampai ke China. Yang bikin keren lagi, Teman Pro2, Indonesia tuh sekarang makin sering muncul di festival-festival film dunia ya. Dan menurut Dimas, ini bukti nyata kalau karya anak muda, karya anak bangsa, sebenarnya tuh punya kualitas yang gak kalah sama film-film luar negeri gitu. Apalagi ya, we are all know Reza Rahadian ini selama ini kita kenal sebagai aktor ya, tapi ternyata Reza Rahadian mulai serius di dunia penyutradaraan nih, Teman Pro2 ya. Filmnya juga keren-keren. Dan mungkin bagi kamu yang belum nonton film Pangku, belum tahu nih ya, ini tuh kayak jatuhnya urban legend tapi bukan horor ya. Itu tuh ngangkat cerita yang cukup emosional sama dekat sama realitas sosial khususnya di Indonesia sendiri ya. Jadi bukan cuma visual aja yang dijual, tapi juga rasa, emosi, dan semuanya. Kadang film Indonesia tuh jadi underrated banget sama penontonnya sendiri gitu. Padahal di luar sana mereka justru diapresiasi karena ceritanya tuh dianggap manusiawi, relate, dan punya identitas yang kuat. Sekarang makin kelihatan nih kalau industri kreatif Indonesia, khususnya dibilang filman, itu lagi grow up gitu, lagi tumbuh besar sekali gitu. Jadi bukan cuma film aja ya, Teman Pro2, musik juga mulai dilirik nih di mata Asia gitu. Konten kreator juga udah masuk Forbes. Sekarang film Indonesia yang makin sering warawiri di festival film internasional. Jadi mungkin anak muda Indonesia emang lagi ada di era akhirnya nih ya, dunia mulai ngelihat apa yang selama ini kita punya, Teman Pro2. Dan siapa tahu ya, suatu hari ada film yang lahir dari keresahan kecil, mungkin dari kota Kendari, atau dari mimpi yang sederhana anak-anak muda, yang justru bisa berdiri di panggung dunia. Kalau kamu, film favoritnya apa, Teman Pro2?

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Teman berdua, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan renungan sebelum maghrib dan juga azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Dari mereka, agar mereka memberi aku makan, dan sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sekiranya hidup ini hanya untuk makan dan minum, berarti menyimpang dari tujuan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka nilai hidup manusia sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripadanya, daripada hewan, bila dibandingkan dengan sapi atau kerbau. Sebab kerbau bisa dijadikan kendaraan, bulunya dapat dijadikan wol, bahan pakaian, kulitnya bisa dijadikan sepatu dan tas, tulangnya bisa dijadikan kancing, dan dagingnya enak dimakan. Tetapi manusia, daging, kulit, dan tulangnya tidak mempunyai nilai sedikit pun. Lalu di mana letak kebahagiaan manusia itu? Persoalan ini dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya, Kimatun kulum ri'in mayuhsinuh. Harga atau nilai tiap manusia tergantung pada kebaikan yang diperbuatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mari kita soroti diri masing-masing, kekurangan-kekurangan atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat pada masa lalu. Evaluasi diri, kita tingkatkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tingkatkan ibadah, pengorbanan kepada Allah. Tegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesabaran dan keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah. Jangan bermasa bodoh dan berpangku tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak bagi orang-orang yang beramal saleh. Allah sangat memperhatikan orang yang baik amalnya. Rasul akan menjadi saksi tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Jadi letak keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia itu pada amal perbuatannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk berhenti istirahat sejenak dan juga istirahat sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Masih di sore ceria ya. Ini buat kamu pecinta drakor, pecinta K-pop, pecinta Korean street food, atau yang dari dulu bilang pengen banget ke Korea ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya sekarang doanya akan terkabul nih, karena mulai tanggal 28 Mei 2026 wisatawan Indonesia ini resmi bebas masuk Korea Selatan tanpa visa sementara. Tapi nih ya, pasti ada syaratnya dong ya. Perjalanannya harus rombongan minimal 3 orang dan masa tinggalnya maksimal 15 hari aja. Meskipun begitu, ini tetap jadi kabar yang happy banget untuk kita nih sebagai warga Indonesia yang suka ke Korea gitu. Karena kita tahu sendiri, selama beberapa tahun terakhir antusias orang Indonesia ke Korea tuh luar biasa tinggi ya. Mulai dari wisata budaya, kuliner, shopping, sampai orang yang pengen lihat langsung lokasi syuting drakor favoritnya atau nonton konser langsung K-pop di sana. Katanya kebijakan ini tuh dibuat untuk ningkatin hubungan pariwisata antara Indonesia dan juga Korea Selatan, teman Pro 2. Tapi yang lucu ya, kadang efek Korean Wave itu memang sebesar itu ya. Awalnya cuma nonton satu episode drakor, tahu-tahu jadi pengen makan tteokbokki, belajar bahasa Korea, sampai nabung buat foto depan Han River. Weh, mantap sekali nih. Mungkin ini juga jadi bukti ya, kalau budaya pop sekarang tuh bisa banget nyambungin banyak negara lewat musik, film, makanan, bahkan kebiasaan kecil sehari-hari. Jadi buat kamu yang selama ini cuma bilang, ah, mau ke Korea, saya mimpi, Ji. Gak usah gitu. Kamu nabung, kita langsung pesan tiketnya ke Korea sekarang ya. Siapa tahu tahun ini malah jadi tahun pertama kamu, tahun paspor pertama kamu yang dicap pake capnya Seoul ya, teman Pro 2 ya. Amin. Oke deh teman Pro 2, saatnya Dimas harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di sore ceria. Nanti kita akan ketemu besok hari di Sepada, teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemani oleh Riani ya. Dan jangan sampai ganti frekuensinya, karena di Jaga Malam banyak informasi dan juga musik-musik yang asik untuk menemani kamu di malam minggu ini, teman Pro 2. So, Dimas saya pamit, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ciao, bye-bye.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bersama Pro2 RRI Makassar, Pro2 Palu, Pro2 Kendari, Pro2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Pro2 Hits Berjaringan.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam nih teman-teman Pro2 RRI Toli-Toli dimanapun kamu berada. So teman-teman, kita hadir di Pro2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Jadi teman-teman Pro2 yang mungkin di malam minggu ini ya, karena kalau di kota Toli-Toli saat ini lagi diguyur hujan. Jadi kalau misalnya malam minggu kamu lagi nggak keluar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro2 ya, karena kita lagi Pro2 Hits Berjaringan. Tentunya kita akan sapa-sapa juga para teman-teman Pro2 kita di setiap satker yang ada di Korwil 4. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya Febri Ponyo sebagai host di Pro2 Hits Berjaringan. So kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
3: Halo Kak.
2: Oke, halo. Gimana kabarnya nih Kak Fikar?
3: Iya, alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
3: Aman Kak.
2: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SP Bone. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, gimana kabar ini malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, malam mingguannya bersama kalian malam ini.
2: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila. Halo Kak Nadila. Halo. Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Halo? Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
5: Oh iya.
2: Oh ya, udah okay. Keluar. Oke. Kita ke Ampana. Di sini ada Kak Yuni. Halo, Ampana.
5: Halo.
2: Halo, gimana kabar malam hari ini?
5: Alhamdulillah kabar baik walaupun lagi hujan.
2: Oh, lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari, ada Karyani. Halo RRI Kendari.
6: Halo.
2: Halo Kak, gimana kabar?
6: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau, ada Kak Mirwansa. Halo.
7: Halo.
2: Halo, bagaimana kabar ini Kak?
7: Mirwansa. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat walafiat. Oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju, Kak Sugi. Halo RRI Mamuju.
8: Oke, okay, halo RRI Mamuju, okay. Gimana? Gimana di sana ya?
2: Iya, aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, okay, baik. Oke okay, deh teman-teman, Pro2 dimanapun kamu berada. Sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para satker kiri Korwil 4 dan juga info hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga ini buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo, RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo, Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini malam ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya, kata orang Makassar. Oh, kayaknya nih mataharinya satu orang satu, Kak.
0: Oh. Hampir sama juga di toli-toli ya. Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya. Yeah, oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar. Radio Republik of Indonesia. Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out. Bila aku tahu akan seperti ini, takkan mungkin. Special Leopard Cast.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture ya kan? Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak.
0: Okay.
1: Bukan cuma orang Makassar sih Kak sebenarnya, karena banyak ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kid bash-nya juga. Jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu, itu yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, okay, kalau Kak Fikar sini ikut enggak?
1: Kemarin enggak sempat ikut ya saya karena kita siaran ya.
0: Kirain enggak siaran ya, ikut juga di situ ya.
1: Iya itu.
0: Oke. Okay. Oke, itu yang lagi hits ya di Makassar.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Fikar ya.
1: Iya.
0: Oke, di Makassar. So, teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo, Kandi Imran.
1: Halo, teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
1: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dengan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi hits di
1: RRI Bone.
0: RRI Bone.
3: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: Oke, itu dia lagu hits yang lagi di Erikbo nih. Oke, silakan Kak Andi.
1: Keren-keren kan lagunya,
0: Feb? Oh, keren-keren tuh. Oke.
1: Baik, informasi hits yang kami hadirkan dari RRI Bone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Okay. Sebenarnya ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita. Karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
0: Oke.
1: Okay. 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Okay. Karena gini, Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, demi keselamatan ya. Betul, jadi memang kita kalau udah asik liburan itu nggak lihat perhatiannya dulu ya, waspadanya dulu, apalagi tentang cuaca juga.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya. RRI Bone. Oke, teman-teman Perudo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
2: Hai, halo.
0: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Apa... di beberapa kota hujan di Kota Palu sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
0: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak anak muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Oke, teman Bro, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
2: Oke, kakak-kakak semuanya, yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di setiap Jumat malam atau malam minggu di Taman Fatulemo Palu.
1: Okay.
2: Jadi itu komunitas ini ngajakin warga Kota Palu untuk bermain, tepatnya permainan tradisional, agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya, tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu.
1: Okay.
2: Terus permainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus
1: kedendeng.
2: Ada apa namanya main
1: apa nih, lumba congkrak. Tali gitu. Oh, congkrak.
2: Terus ada benteng-bentengan,
1: ada okay.
2: lompat tali, lompat jengkal, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain.
1: Wow.
2: Ibu Wakil Wali Kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini.
1: Jadi,
2: Awalnya baru 3 permainan yang disediakan.
1: 3 permainan.
2: Tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya, lalu dia akan bermain gitu.
1: Sesama
2: orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya.
1: Tidak baku kenal. Itu Ayo Bermainnya di taman apa ya? Fatulemo itu dari jam berapa tuh? Apakah malam, sore atau gimana?
2: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
1: Kalau kan Adila yang mau gabung enggak kalau gitu? Main ini kalau misalnya?
2: Mau sih.
1: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya nggak bisa ya. terima kasih Kak Nadila ya di RRI Palu. Teman Pro 2, kita masih juga dijaga malam, jangan keluar malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
3: Halo.
1: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
1: Hujan deras.
3: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
1: Ini kayaknya anomali juga ya, karena sebelumnya
3: anomali
1: juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
4: Prohits Ampana.
5: Spontan kita
4: Diabil, spontan tanpa uhum.

0: Oke, teman perdua, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa nih yang lagi hits dan juga silakan untuk performance-nya.
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi adapun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti di rumah.
1: Oh, marah.
0: Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sendiri ada menggelar pasar murah LPG 3 kg.
0: Oke.
1: Yang dengan harga 25.000 per tabung.
0: Oke.
1: Dan dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratu Lindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang
0: baik.
1: LPG.
0: Oke. Baik, dipersilakan untuk live performance-nya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan mengkenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar, aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2022. 2012.
1: 2012, ya. Wah udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final alhamdulillah.
1: Oh, masuk final berapa? 5
2: besar. 5 besar.
1: Oh, 5 besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu. Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: Tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu. Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu itu.
1: Oh, sudah kuliah. Ya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi. Dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua dari Rizky Febian.

0: Persembahan lagu dari Kak Fandi nih, penyanyi hits Ampana.
1: Wow. Baik. Oke, baik. Oke, itu dia ya penampilan dari Ampana Kak Fandi, sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Kak Fandi dan juga Kak Yuni dari RRI Ampana ya.
0: Baik.
1: Oke, kita langsung aja beranjak ke satker lainnya yaitu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
2: Halo, selamat malam Kak Febri.
1: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hippo Hitsnya ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari. Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Febri. Pertama-tama, selamat malam minggu untuk semua.

0: Semuanya kakak-kakak.
1: Malam Minggu, oke.
0: Iya, bener banget. Kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak eventnya ya.
1: Betul.
0: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Ada, boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama. Selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum gitu.
1: Untuk umum.
0: Iya betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai. Gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
1: Oke, cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
0: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga gitu.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih Karyani ya dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil swafoto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu eksposur selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah fotografi.
1: Oke, kita masih juga di Pro 2 Hits berjaringan teman Pro 2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Kak Halo Mirwansa. Kak Febri.
1: Oke, bagaimana nih kabar Bau-Bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
1: Oh cerah, iya. Jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih. Berkat kedua jomblo supaya tidak hujan.
1: Wah, itu dia. Tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
1: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, Kak Mirwansa langsung aja. Apa sih yang lagi info hits dari
1: Bobo? Yang hits di Bobo ini ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara.
0: Oke.
1: Nah, kelihatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan, tepatnya tanggal 2026 di kawasan benteng Keraton Wolioni, Kak Febri.
0: Oke.
1: Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan juga Kabupaten Buton Selatan nih, Kak Febri.
0: Oke.
1: Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang Indonesia. Tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah nih, Kak Febri. Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat, dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas nih, Kak Febri.
0: Oke, baik. Perfilman ya.
1: Iya, betul sekali. Dan di malam hari ini ada nih, di infonya malam hari ini ada nih, akan tayang di, kayaknya sementara nih.
0: Oh,
1: di
0: sementara.
1: Di Kabupaten Buton.
0: Pemutaran film. Ya, baik. Ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda kita juga ya. Bukan anak muda, tapi masyarakat umum juga bisa. Ya, baik, terima kasih Kak Mirwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli-Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
2: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Sila on 7.

0: Super Hits Perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya, yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya. Sekalipun mungkin adalah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan info lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
4: Ini dia Top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitar. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
5: Perjalanan melintasi
6: Bruno Mars.

0: Serah Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik. Teman Prodo, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul.
2: Sama aja sih semuanya pada dasarnya ya. Udah bulannya kali ya.
1: Nah, oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival.
1: Jadi Mandar Culture.
2: Ya, jadi acara ini tuh memang panggung, kemudian ada UMKM juga, dan masanya juga cukup panjang dari tanggal 11 sampai dengan 23. 11 ke 18 itu pra-event, tapi sekalipun pra-event, setiap malam sudah dipenuhi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, mulai dari pemilihan putra-putri sutra mandar, kemudian ada juga tari-tarian, lomba nyanyi solo dan sebagainya. Memang panggungnya cukup ramai dengan nuansa-nuansa yang khas Mandar Sulawesi Barat banget. Sampai dengan di puncak eventnya di tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian dan ya, sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu ya.
1: Kenapa? Kenapa Kak Sugi? Kenapa
2: karena
1: gak
2: memang,
1: ikut?
2: Jaraknya cukup jauh ya. Sekitar berapa jam ya ke tempat itu? Mungkin 3-4 jam. Jadi ya.
1: Jauh juga ya. Nah, tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
2: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk apa ya, tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau apa ya,
1: kesenian ya.
2: Kesenian, betul sekali, budaya, dan memang cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya. Bersaing secara sehat tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mamuju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Perjaringan di bulan Mei. Terima kasih Kak ke semuanya yang lagi bergabung di Produksi Perjalanan Sekorwil 4 ya, ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Pro 2 Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau dan juga Mamuju. Terima kasih, selamat malam minggu, yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Pro 2 Hits Perjalanan Sekorwil 4, tetap sesuai di Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
3: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
4: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
3: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
4: Pro 2 Hits Berjaringan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome teman Pradue. Senang banget ya ini bisa kembali hadir ke ruang dengan kamu malam hari ini. Pastinya bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 12 teman Pradue. Kalau tadi kita udah gabung di Corewheel 4 ya untuk Pradue Hits berjaringan seperti biasa setiap malam minggu terakhir di akhir bulan ya teman Pradue. Itu kita bakal ada Pradue Hits berjaringan. Seru banget ya awalnya di malam minggu ini langsung chit-chat gitu ya kan. Kamu gimana? Udah chit-chat juga? Atau mungkin masih kerja teman Pradue? Pokoknya Rani bakal temenin kamu malam hari ini untuk yang lagi kerja, yang lagi hangout, atau yang lagi di perjalanan. Pokoknya tetap happy, stay healthy juga ya teman Pradue. Jaga kesehatan karena cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah ya kan. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Tapi untungnya malam hari ini di Kota Kendari ya teman Pradue khususnya, ini lagi cerah banget ya, terang bulan juga teman Pradue. Jadi cocok banget untuk kamu yang pengen hangout malam hari ini. Tapi pastiin untuk kamu tetap hati-hati ya bawa kendaraan. Semoga selamat sampai tujuan teman Pradue. Di jam 8 ini Reni bakal updatein informasi terbaru ke kamu ya seputar infotainment kali ya. Nanti kita bakal update juga dari musik ataupun juga artis-artis yang ada aja gitu gebrakannya teman Pradue. Dan pastinya Reni udah siapin juga lagu-lagu hits pilihan malam hari ini untuk temani malam minggu kamu teman Pradue. Hope you enjoy it.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya masih bareng sama kamu di malam minggu ini ya teman Pro 2. Bakal update juga informasi-informasi terbaru yang mana bakal temani kamu di malam hari ini. Entah yang lagi di jalan ataupun juga yang lagi nongkrong atau mungkin yang masih bekerja nih teman Pro 2. Yang mana ini jadi sebuah reminder juga ya untuk kamu fansnya Ariana Grande, teman Trend 2, yang udah resmi memulai era barunya berjudul Fatal dengan merilis single terbarunya yang berjudul Hate That I Made You Love Me, teman Trend 2. Nah, lagu tersebut menjadi single pertama dari project album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Nanti Rani bakal update lagi ya teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu, teman Radio Abdul and the Coffee Theory, Coffee Baby, teman Radio. Teman kita bakal Rani update juga nih informasi dari Arena Grande yang mana teman Radio dilansir dari Variety ya pada Jumat 29 Mei kemarin. Liriknya tuh membahas tentang hubungan, rasa kecewa, emosional hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Nah, dia juga bahkan menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah dia tulis, teman Bredua. Nah, selain itu, ia juga lagi menyimpan album studio ke-8-nya ternyata yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis pada tanggal 31 Juli melalui Republic Records, di mana Ariana juga turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama dengan Ilya, produser yang telah bekerja dengannya sejak tahun 2016. Dan ini tuh teman Pradua jadi single baru yang diproduseri bersama dengan Ilya dan juga Max Martin, teman Pradua, yang sebelumnya terlibat dalam album Eternal Sunshine yang video musiknya tuh dijadwalkan rilis pada Senin 1 Juni nantinya dan turut dibintangi oleh Justin Long, teman Pradua. Nah, di tengah perilisan album barunya Ariana nih, teman Pradua, dia juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour, di mana konser tersebut bakal dimulai pada tanggal 6 Juni di Oakland Arena dan berakhir pada September di The O2 Arena. Dia juga mengisyaratkan bahwa tour tersebut kemungkinan menjadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama. Dan dalam sebuah wawancara sebelumnya, teman Pradua juga mengatakan bahwa ia tuh ingin memberikan penampilan terbaik dan menjadikan tour tersebut sebagai satu perayaan terakhir. Kira-kira apa maknanya ya, teman Pradua? Tapi kita berharap ya, semoga ini bukan jadi tour terakhirnya Ariana Grande, karena kita masih menantikan juga tour-tour lainnya dan single-single baru yang bisa dinikmati bersama pastinya.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Selamat 88 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Di mana album tersebut menempati peringkat ke-10 teman Pro 2 selama 9 pekan berturut-turut pada minggu lalu ya, 24 Mei. Dan pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar teman Pro 2. Nah, album Arirang sendiri jadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Nah, daftar Luminate mencatat Arirang memperoleh total 42.000 unit album equivalent selama periode pelaporan terbaru berlangsung. Nah, perhitungan itu dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang berakhir pada 21 Mei lalu. Nah, keberhasilan Arirang sendiri mempertegas dominasi BTS teman Pro 2 dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kumpul-kumpul Lamar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan jaga malam jelang pukul 9. Kita masih bakal bareng-bareng pastinya nanti di sharing time sampai dengan jam 10. So, don't get anywhere, teman Pro 2, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Radio Pengen dari teman terbaik kamu, Maroon 5, ada Lost, teman Perdu, Lost in the Dark kah malam hari ini, mentah-mentah malam minggu ya, udah menghilang juga nih kamunya. Gimana deh teman Perdu malam minggunya, apakah seru? Atau mungkin malah membosankan? Atau mungkin ini jadi waktu yang cocok untuk kamu sama pasangan kamu di talk, teman Perdu. Iya, kalau bicara tentang deep talk itu pasti erat kaitannya dengan anak-anak zaman sekarang, bener banget, karena ini salah satu hal yang bisa mendukung mental health juga teman berdua, dimana era sekarang tuh ya komunikasi seringkali disingkat jadi sekedar chat aja atau cuma emoji atau cuma stiker ya kan, dimana deep talk ini bergeser dari sekedar obrolan malam jadi sebuah kebetulan psikologis untuk menjaga kewarasan. Iya benar, biar tetap waras itu harus deep talk teman berdua, biar kamu bisa saling mengerti satu sama lain, karena kadang dari deep talk ini menghasilkan sebuah fakta-fakta baru yang kayak oh iya ternyata kayak gini gitu. Nah kalau misal kamu pengen deep talk juga boleh banget nih kamu gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari teman berdua. Kamu boleh share malam hari ini ya kira-kira apa yang kamu dapetin setelah kamu deep talk bareng pasangan kamu. Apakah sebuah masalah atau malah sebuah solusi yang selama ini mungkin itulah yang kalian butuhkan. Lalu kalau bahas tentang deep talk pasti cocoknya malam gak sih teman berdua? Karena konon katanya malam hari itu kita lebih mudah untuk mengerti sesuatu, untuk diperbincangkan secara jauh dibanding dengan siang hari. Karena mungkin siang hari tuh kayak jadi waktu untuk survive gitu buat otak ya kan. Apalagi kalau misal pikirannya cuma kerjaan, yang mana bisa deep talk kalau sambil kerja, gak mungkin ya teman berdua. Makanya malam itu cocok banget untuk deep talk gitu. Apalagi secara biologis dan juga psikologis ya, malam itu waktu dimana pertahanan diri manusia mulai menurun. Dan suasana sepi itu bisa merangsang otak untuk refleksikan diri teman berdua. Dan ini yang bikin seseorang tuh jauh lebih jujur saat malam hari dan terbuka untuk membahas hal-hal yang biasanya dihindari di siang hari. Kamu bisa bayangin gak sih teman berdua? Lagi huru-hara soal kerjaan malah diajak ditol. Aduh, memang paling cocok malam sih. Apalagi kalau malam hari ini, ya malam minggu. Cocok banget biar sampai subuh kayaknya oke aja tuh teman berdua.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih di sharing time bareng Riani malam hari ini ya. Masih mengisi malam minggu dengan mungkin aja deep talk teman radio. Kalau misal kamu tanya kenapa sih kita harus deep talk, ternyata memang deep talk itu banyak manfaatnya gak sih teman radio. Salah satunya adalah bisa validasi emosi atau self awareness, dimana saat kamu menyuarakan pikiran kamu ataupun juga ketakutannya kamu, ini dari sisi psikologis ya teman radio, itu kamu dipaksa untuk merumuskan apa sebenarnya yang kamu rasakan. Jadi mungkin selama ini kamu bingung dengan apa yang kamu rasakan, tapi pas kamu lagi deep talk, kamu bisa satu per satu mengutarakan apa yang kamu rasa, apa bingungnya kamu, apa takutnya kamu. Jadi pertanyaan balik dari lawan bicara tuh seringkali jadi cermin yang bantu kamu untuk kembali memahami diri kamu sendiri dengan lebih baik teman berdua. Nah selain itu juga ya, namanya deep talk berarti kayak obrolan yang mendalam gitu teman berdua. Ini pasti secara tidak langsung untuk membangun intimasi atau kedekatan yang kuat ya kan. Karena hubungan yang langgeng itu atau baik pertemanan ataupun juga hubungan asmara ya teman berdua, dibangun atas fondasi kerentanan bersama. Pastinya berbagi rahasia atau pandangan hidup itu menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada cuma sekedar nongkrong bareng. Teman nongkrong kamu sama teman deep talknya kamu itu pasti beda maknanya teman berdua. Kalau misal kamu cuma nongkrong ya paling ngobrolnya ya secara umum aja gitu, beda kalau misal kamu deep talk gitu. Apalagi kalau malam-malam, apalagi kalau jam segini ya teman radio, biasanya jelang tidur ya kan, orang deep talk itu langsung jadi kepikiran, oh iya ternyata aku tuh kayak gini, oh dia kayak gini. Jadi bisa lebih saling mengerti dan bisa lebih saling terbuka teman radio. Gimana? Apakah kamu berencana untuk deep talk malam ini, atau mungkin memikirkan bahwa memang malam hari jadi waktu yang cocok untuk deep talk?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga

0: 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Teman terbaik.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Rene di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau bahas tentang digital ya teman radio, secara gak sadar tuh kita saat melakukan hal itu, kita sedang mempraktikkan metode Socrates. Waduh. Sebuah teknik filsafat kuno di mana orang saling melempar pertanyaan mendalam untuk menemukan kebenaran atau kebijaksanaan hidup. Jadi kalau misal ngomongin deep talk ya teman radio, itu bisa kayak panjang banget urusannya ya kan, ke arah mental lah, ke arah filosofis lah dan segala macamnya. Yang penting kamu bisa lakuinnya dengan orang yang benar-benar cocok gitu. Jangan ngajak deep talk orang yang kayak aduh nyambung aja susah gitu ya kan. Gak mungkin juga sih ya teman radio. Tapi kalau bahas tentang deep talk ini ya, ini tuh bukan sekedar tren buat keren-keren aja teman radio. Ini adalah salah satu bentuk healing gratis dan cara paling efektif untuk memanusiakan hubungan di tengah dunia yang makin digital saat ini ya kan. Karena kalau deep talk tuh enggak enak biasanya kalau lewat chat. Maunya ketemu aja biar lebih dapat feel-nya dan bisa lebih lega juga teman radio.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.8 FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Ada Tori Kelly dengan Change Your Mind, teman Pradiwa. Temani kita di pukul 21 lebih 56 menit malam hari ini, jelang pukul 10 malam. Nanti bakal ada Sore In Radio ya, yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Tuh temani kamu malam hari ini, teman Pradiwa, sembari masih melanjutkan aktivitas kalau yang masih beraktivitas. Untuk kamu yang udah pengen istirahat, selamat beristirahat ya. Semoga cepat pulih hatinya, jiwanya, dan juga raganya, teman Pradiwa, biar kamu bisa lebih ready lagi untuk menikmati hari libur esok, teman Pradiwa, sebelum kamu menantang hari-hari selanjutnya dengan bekerja gitu. Buat kamu juga yang selalu dengerin Pradiwa dimanapun kamu berada, pastiin untuk kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pradiwa FM Kendari, karena hari ini masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam. So, don't go anywhere, stay tune di Pradiwa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang pria bernama Rizky. Dulu, waktu kecil, Rizky sering dibilang anak pintar. Selalu ranking 3 besar, aktif di kegiatan sekolah dan punya cita-cita besar. Pengen kuliah di luar kota, lalu kerja di bidang kreatif. Hidup ideal versi dia. Tapi, waktu berjalan dan kenyataan datang tanpa aba-aba. Kuliah gak selesai. Bukan karena dia gak mampu, tapi karena ayahnya sakit dan ibunya butuh bantuan di rumah. Rizky pulang, menunda semuanya, ambil kerja apapun yang bisa dia lakukan. Jadi admin online shop, jadi barista, kadang bantu-bantu tetangga urus fotokopian. Teman-temannya sibuk update wisuda, magang di ibu kota, memulai karir impian. Sementara Rizky masih di rumah, sambil ngelap meja dapur dan cek stok sabun cuci. Ada masa dia merasa gagal, merasa semua orang berlari dan dia cuma jalan di tempat. Tapi ada malam-malam tertentu, di mana dia ngelihat ibunya tertidur dengan tenang setelah seharian kerja dan tahu semua yang dia lakuin bukan sia-sia. Kadang perjuangan gak punya panggung, gak punya selempang, gak ada gelar, bahkan gak ada likes. Tapi tetap nyata, tetap butuh tenaga, tetap menguras hati. Dan Rizky belajar bahwa jadi kuat itu gak selalu soal pencapaian yang besar, tapi tentang bertahan di saat hidup gak kasih pilihan selain terus jalan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.

Teman Produa, kisah ini datang dari seorang pemuda namanya Tama. Dia pernah percaya bahwa Gita adalah akhir dari semua pencariannya. Teman ngobrol paling nyambung, partner diskusi paling asyik, sekaligus tempat paling nyaman untuk pulang. Mereka gak pernah resmi pacaran, tapi dunia mereka kayak saling ngelingkar satu sama lain. Sampai pada suatu malam Gita bilang, "Aku mau menikah. Bukan dengan Tama, tapi dengan laki-laki pilihan orang tuanya." Tama cuma jawab, "Oke." Tapi setelah itu, dia gak pernah lagi duduk di warung kopi tempat biasa. Gak lagi buka galeri foto lama. Gak lagi dengerin lagu favorit mereka. Luka itu gak langsung sembuh. Beberapa bulan ke depan, Tama masih belajar tidur tanpa nangis, masih belajar menerima kalau hal yang paling dia jaga bisa aja bukan untuk dia. Tapi pelan-pelan, dia mulai bangun pagi lagi, mulai olahraga lagi, mulai kirim lamaran kerja yang dulu dia tunda, mulai ngobrol sama orang baru, dan dia mulai sadar. Kehilangan itu bukan tentang kenapa dia pergi, tapi kenapa kamu tetap bertahan meskipun dia pergi. Sekarang kalau ditanya, Tama masih ingat Gita, tapi bukan dengan amarah, bukan juga dengan sedih, tapi dengan senyum kecil dan kalimat, "Terima kasih udah mampir, dan terima kasih juga karena pergi." Dari kisah ini kita belajar bahwa gak semua yang kita perjuangkan akan jadi milik kita. Tapi dari kehilangan, kita seringkali belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kadang, hati gak perlu menang untuk bisa sembuh. Ia hanya butuh diterima, dirawat, dan diberi waktu.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Namanya Raka. Lahir dan besar di sebuah kota kecil yang tenang, tempat di mana suara burung masih jadi alarm alami, dan tiap sore masih bisa duduk di teras sambil ngeliatin langit berubah warna. Hidupnya sederhana. Tapi, waktu kesempatan kerja datang, dari kota yang jauh, entah berapa jam perjalanan, Raka tahu dia harus pergi. Kesempatan kayak gini gak datang dua kali, katanya waktu pamit ke ayahnya. Sejak itu, hidup berubah. Bangun pagi buta, berdesakan di kendaraan umum, kerja sampai larut, makan siang seadanya. Dulu, semua itu dia anggap perjuangan. Tapi makin kesini, makin sering dia merasa asing, bahkan dengan dirinya sendiri. Sudah hampir 5 tahun dia gak pulang. Selalu ada alasan. Tunggu ada cuti, tunggu THR, tunggu promosi. Tapi yang ditunggu gak pernah benar-benar datang. Sampai suatu malam, Raka nemu foto lama. Foto dia dan ibunya makan bareng di ruang tengah sambil ketawa. Wajahnya di foto itu tampak lebih ringan, lebih hidup. Dan disitulah Raka sadar. Dia pernah berangkat untuk hidup lebih baik, tapi entah sejak kapan, hidupnya berubah jadi sekedar bertahan. Bertahan di kota yang keras, di tekanan yang gak ada hentinya, dan di rasa sepi yang makin menebal tiap malam. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang besar, sampai lupa hal-hal kecil yang dulu bikin kita bahagia, justru sekarang yang paling kita rindukan.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio Funkin dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 11 malam. Kita masih bakal bareng-bareng, tapi nanti bakal ada sajian jazz musik yang akan temani kamu malam hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu yang lagi otw istirahat, selamat beristirahat teman radio. Semoga malam hari ini tidurnya nyenyak dan besok bisa bangun lebih fresh lagi. Rani masih tahu nih, sampai nanti di jam 12 malam penghujung kebersamaan kita. So, pastikan kamu stay tune di Radio Funkin dari teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajah uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajah uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajah uli yang dibuat dalam bentuk jajah uli merah dan jajah uli putih. Kehadiran dua jenis jajah uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: وهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Tuan Pradiwa yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Cek, dicoba, cek, cek, cek, dicoba. Cek, cek, dicoba, satu, dua, dicoba. Cek, cek, satu, dua, dicoba. Miambo itu.
1: Lagu masuk.
0: Lagu audio ini masuk. Oke.
1: Kerasnya juga itu.
0: Apa itu? Cek cek satu.
1: Anu HP buka.
0: Hai itu di situ. Jangan ya. Jangan teman pro dua.
2: Hai hai hai.
3: Tim dulu ya. Iya. Di anu forum kerja sama.
1: Forum kerja sama. Nih, foto dulu ya.
3: Forum komunikasi. Ada. Forum kerja sama.
2: Forum
3: anu
2: kan sepertinya.
3: Sudah komunikasi Pak, kayak anu nih, kayak apa, kayak perkumpulan kedaerahan nih.
0: Kayak mana plus satu ya? Oi, tenang sejatun. Oh ini monitor headphone. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek
4: segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Kui dengan rahmatmu, ya Allah, Maha Pengasih.

0: Apa paspornya ini, Awi? Paspornya ini.
1: Username, user scan, apa kah? Login. Usernya kah? Klik login dulu. Oh. Berapa? 90.
0: 0,8.
1: Itu saja.
0: Terus yang 4 lewat nih, setengah 5 nih.
1: Baru oke. Sudah.
0: Tidak, tidak. Kenapa menyala terus ini anunya? Moodnya nih? Mati menyala. Cek. Coba aja bel. Oh, ya bel ini. Oh. Mau jebel kan? Cek. Nah, mik. Mau ke sini jebel. Mana jebel sini? Di sini. Ini kah? Jebel ini? Hah?
2: Oh, begini jalan. Coba kita... mana mik,
0: Pak? Iya, outputnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu teman Pro 2. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama bahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Judul ini bukanlah tentang cinta antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi judul ini mau mengabarkan kepada saya dan kita semua sebuah fenomena meninggalkan Al-Quran yang menimpa umat kita hari ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari merenung sejenak. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Berapa lembar dari Al-Quran yang kita telah baca dalam sehari? Sayang beribu sayang jika kita melewati hari-hari kita tanpa ada sedikit bacaan Al-Quran yang terucap dari lisan. Padahal Nabi kita tercinta telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudaraku, mari kita cermati hadis ini. Nabi menyebut satu huruf, bukan satu ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, atau satu juz, tapi satu huruf. Hal ini menunjukkan agar setiap muslim tidak menyepelekan Al-Quran, sebab satu hurufnya saja diganjar dengan pahala, dan juga agar kaum muslimin dapat hidup bersama dengan Al-Quran. Seberapa sering kita mendengarkan Al-Quran dalam sehari? Jangan sampai kita enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Sayang beribu sayang, padahal Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran, yaitu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran? Adakah cinta dalam hati kita kepada Al-Quran yang menjadikan kita selalu rindu kepada Al-Quran, yang menjadikan kita tenang dengannya? Sayang beribu sayang, padahal Al-Quran adalah zikir yang akan menenteramkan hati orang-orang beriman. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seberapa besar keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran? Adakah keinginan itu? Sayang beribu sayang, padahal Nabi kita tercinta pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pendengar RRI yang semoga Allah memasukkan cinta dalam hati kita kepada Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari berlalu tanpa ada lantunan Al-Quran dari lisan kita. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mendengarkan sedikit pun dari Al-Quran. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa mempelajari Al-Quran. Masih ada waktu, maka mari porsikan waktu di antara waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kembali membersamai Al-Quran yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wana. Amin.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April diterikat janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
6: Halo, salam saya Aiman Ucaksono.
4: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Dimas Ananta Sidiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kota Kendari telah menjadi pusat perhatian nasional karena sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir dalam rangkaian agenda pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 Mei 2026 yang lalu. Kegiatan dimulai sejak pagi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Yagus yang menghadiri gerakan Indonesia Asri di kawasan Anjungan Teluk Kendari dan dilanjutkan dengan agenda gerakan pangan murah di kantor Wali Kota Kendari. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait juga tiba di Kendari untuk meninjau program bedah rumah BSPS serta peluncuran program perumahan untuk wilayah Sulawesi dan juga Gorontalo. Menjelang sore, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago dijadwalkan telah tiba dan disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda. Seluruh agenda ditutup malam pada 29 Mei 2026 lewat penganugerahan apresiasi daerah berprestasi wilayah Sulawesi tahun 2026. Pemerintah daerah berharap kehadiran para menteri dapat memperkuat sinergi pusat dan juga daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2. Kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil melaju ke final ajang Singapore Open 2026 setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wan Cheng di babak semifinal. Bermain di Singapore Indoor Stadium, Fajar dan Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4. Game pertama langsung ketat hingga setting, namun pasangan Indonesia mampu tampil tenang di poin-poin krusial. Memasuki game kedua, Fajar Fikri tampil dominan dengan mencetak 12 poin beruntun dan membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Dan pertandingan pun ditutup dengan kemenangan telak 21-4. Pada partai final nanti, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan India, Satwi Sairaj Rankireddy dan juga Chirag Shetty. Keduanya bertekad tampil maksimal demi membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro2. Nostalgia era 2000-an benar-benar terasa di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Grup legendaris Taiwan Effort sukses membuka sekaligus menutup konser hari ketiga tour reuni mereka, Forever First World Tour, dengan meriah. Penampilan Jerian, Vanessa dan Vicho bersama Ashen langsung disambut teriakan para penggemar saat membawakan lagu Always Be My Girl. Suasana makin meriah dengan tata cahaya, laser, dancer, dan singalong penonton sepanjang konser. Vanessa juga sempat menyapa penonton dengan penuh semangat, sementara Jerian mengaku sangat merindukan fansnya di Jakarta. Mereka juga membawakan lagu legendaris Die Shi Chen yang dikenal sebagai lagu bertema persahabatan dan juga kebersamaan. Konser yang berlangsung hampir 3 jam ini menghadirkan sekitar 40 lagu hits, termasuk Meteor Rain, As For More, dan juga tour reuni Forever First World Tour sendiri digelar selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Mei 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Demikian info Pro2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas Dispada. Selamat pagi teman Pro2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas ya di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, penghujung bulan Mei teman Pro 2. Gimana enggak sih kalau misalnya kita masih lemas, kayaknya kurang banget gitu ya. Akhir bulan tetap harus semangat dong ya. Apalagi ketemu lagi nih sama Dimas teman Pro 2. Jadi gimana kabar kamu? Semoga kabarnya baik, sehat, dan juga bahagia ya. Dimas senang banget nih karena mataharinya di luar tuh lagi enak banget, lagi cerah banget. Makanya nanti setelah ini Dimas mau keluar sebentar untuk berjemur, untuk jalan-jalan ringan. Sambil nanti pastinya teman Pro 2 di Spade hingga pukul 10 Dimas akan menemani kamu dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik menemani akhir pekan kamu ya. Yeay, meskipun besok libur teman Pro 2 harus menikmati hari Minggu ini dengan sebaik-baiknya. Setuju ya? Jadi jangan sampai kamu belum bangun nih ya, mataharinya lagi bagus-bagusnya, angin sejuk lagi sejuk-sejuknya. Jadi jangan mager, ayo bangun, stretching, terus jalan-jalan keluar rumah, beli sarapan, jogging, sambil dengerin Dimas pastinya ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan kembali dengan informasi yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya.

Masih bersama Dimas di Spada Teman Pro 2. Hari ini ya, umat Buddha di seluruh dunia itu memperingati Hari Raya Waisak 2570 BE Teman Pro 2. Perayaan tahun ini tuh mengangkat tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan pusat peringatan nasional yang berlangsung di Candi Borobudur. Nah, Teman Pro 2, dalam perayaan Waisak ada beberapa tradisi yang penuh makna nih, mulai dari puja bakti, meditasi, pindapata, dan berbagi makanan kepada para biksu, sampai tradisi pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi tempat suci sebagai simbol penghormatan dan juga refleksi diri bagi umat Buddha. Di momen yang penuh ketenangan ini, kita juga belajar ya bahwa damai itu bukan cuma soal suasana di luar, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga pikiran, ucapan, dan juga sikap terhadap sesama. Intinya, Teman Pro 2 yang merayakan hari ini, Dimas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 BE. Semoga membawa kedamaian, kebijaksanaan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Sape Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Masih bersama Dimas teman Pro 2 di Spada ya. Gimana, kamu udah gerak belum? Udah keluar rumah belum? Udah stretching kah? Atau udah jogging? Jangan-jangan teman Pro 2. Jadi ayo kita manfaatkan di minggu pagi ini dengan semangat pastinya ya. Karena minggu pagi kayak gini tuh memang waktu favorit untuk quality time bareng keluarga, olahraga bareng keluarga, saudara, bestie, dan lain-lainnya ya. Nah kalau biasanya kita ngomongin hari Minggu ya, olahraga bareng keluarga, pasti yang udah punya keluarga, yang udah punya anak pasti bawa anak-anaknya ya. Dan biasanya memang anak-anak itu cuma sibuk sama gadget aja di rumah kalau misalnya hari Minggu yang santai. Mungkin sekarang saatnya coba aktivitas seru yang sekaligus bermanfaat nih untuk tumbuh kembang mereka nih teman Pro 2, yaitu bermain push bike atau sepeda keseimbangan. Jadi push bike ini adalah sepeda tanpa pedal yang dirancang khusus untuk anak-anak sekitar 18-6 tahun nih. Cara mainnya juga simpel. Anak cukup mendorong sepeda pakai kaki sambil belajar menjaga keseimbangan tubuh, yang ternyata manfaatnya banyak banget nih teman Pro 2. Ini sama kayak kita waktu belajar main sepeda yang langsung roda 2 gitu. Selain melatih keseimbangan dan juga motorik kasar, push bike itu juga membantu anak lebih fokus, lebih berani ya, sampai meningkatkan rasa percaya diri nih. Karena saat bermain, anak itu belajar mengontrol arah, menjaga keseimbangan tubuhnya biar tetap stabil, bahkan bangkit lagi kalau misalnya dia terjatuh. Yang menarik teman Pro 2, aktivitas ini itu juga bisa jadi cara seru ngajak anak lebih aktif bergerak di luar ruangan nih, dan mengurangi waktu screen time gitu. Apalagi kalau misalnya dimainin bareng teman-temannya, anak-anak juga bisa belajar kerjasama dengan sportivitas nih dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya adik ya, yang istilahnya masih kecil gitu, lagi belajar buat main sepeda, ajakin aja teman Pro 2. Di sekitar MTK itu banyak banget ya arena-arena yang kiranya safe banget untuk line sepedaan gitu. Tapi tetap ingat ya teman Pro 2, tetap gunakan helm dan juga perlengkapan keselamatan untuk adik-adik dan juga anak-anak kamu nih. Serta dampingi mereka saat bermain supaya tetap aman dan juga nyaman. Karena di masa golden age, aktivitas kayak gini tuh ternyata bisa jadi investasi besar untuk tumbuh kembang anak.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Yo, masih bareng Dimas, teman Pro 2. Teman Pro 2, anak muda zaman sekarang tuh ternyata bukan cuma pintar cari uang ya, atau masih ada gengsi-gengsi aja nih, tapi juga harus mulai cari sesuatu yang bikin hati kita tetap hidup. Di Cina lagi viral banget nih tren yang namanya emotional value atau nilai emosional, di mana orang itu rela bayar mahal demi merasa ditemenin, didengerin, atau sekedar merasa lebih kuat menjalani hidup. Ya, emotional value ini teman berdua. Salah satu kisah yang lagi ramai itu datang dari Gunung Sei. Ada seorang pemuda 24 tahun bernama Xiao Meng yang bekerja sebagai pendamping pendakian. Tapi tugasnya bukan cuma nemenin naik gunung aja, melainkan juga menyemangati, ngajak ngobrol, dan bantu bawain barang sampai jadi support system untuk klien-kliennya. Menariknya, teman Pro 2, ini tuh nunjukin kalau generasi muda sekarang sebenarnya haus akan koneksi dan juga dukungan emosional di tengah tekanan hidup yang makin berat. Dan mungkin tanpa sadar ya, teman Pro 2, kita semua juga butuh itu. Butuh teman cerita, butuh lingkungan yang bikin kita berkembang, atau butuh aktivitas yang bikin hidup kita terasa lebih berarti gitu. Buat anak-anak muda Kendari juga ya, mungkin ini jadi pengingat dan juga jadi motivasi ya. Motivasi gak tuh? Motivasi kalau passion itu bisa datang dari hal yang sederhana. Bahkan cuma kayak nemenin orang hiking gitu ya, nemenin orang jalan-jalan, mungkin berkuda, kah, sepedaan gitu. Itu bisa jadi profesi yang punya value ternyata. Jadi jangan takut untuk cari jalan yang beda ya. As long as it is positive, teman Pro 2, selama itu positif, bermanfaat, dan bikin orang lain jadi lebih baik, kenapa enggak? Bener kan?

0: Direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, siapa yang tadi malam begadang nih nonton final UEFA Champions League nih teman Pro 2 ya. Malam ini ya, di pagi hari ini juga sepak bola itu lagi penuh euforia karena Paris Saint-Germain ini kembali menunjukkan dominasinya di Eropa setelah sukses meraih gelar UEFA Champions League teman Pro 2. Dan yang bikin makin ramai dibahas nih ya, ini keberhasilan PSG ini justru terus berlanjut setelah ditinggal sang mega bintang Kylian Mbappe. Banyak fans yang menilai PSG sekarang tuh tampil lebih fresh, lebih solid sebagai tim. Gak lagi bergantung pada satu pemain ya, tapi benar-benar pemain kolektif dari lini depan sampai belakang. Nama-nama keren kayak Usman Dembele, sampai pemain muda Desire Doué, jadi sorotan besar di musim ini teman Pro 2. Dan yang bikin paling luar biasa nih ya, PSG sekarang berhasil mencetak sejarah sebagai salah satu tim paling ditakuti di Eropa dalam dua musim terakhir karena dia back-to-back winner loh. Atmosfer kemenangannya mereka tuh benar-benar pecah banget semalam ya. Fans di Paris larut dalam selebrasi besar-besaran, menara Eiffel menyala ya. Ini pun jadi bukti kalau sepak bola kadang itu kehilangan satu bintang, meskipun begitu justru bikin sebuah tim menemukan identitas barunya teman Pro 2. Dan tadi malam PSG itu benar-benar kasih pesan ke dunia kalau mereka itu bukan cuma tim yang penuh bintang, tapi sekarang sudah jadi tim juara sejati. So congratulations untuk PSG, Paris Saint-Germain yang kembali menang di UEFA Champions League. Gak apa-apa ya Arsenal ya, kita coba lagi di next match ya. Oke teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali di jam 7 ke jam 8 dengan informasi topik ya yang akan Dimas bahas untuk kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, itu aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

selanjutnya. Masih bersama Dimas di Spada teman Pro 2 ya. Sudah masuk di jam 7 pagi nih ya. Semoga yang sudah beraktivitas pagi ini semakin semangat pastinya ya. Atau yang lagi di jalan dengerin Dimas, hati-hati di jalan. Selamat menikmati hari Minggu yang santai dan juga cerah ini ya teman Pro 2. Atau yang mungkin lagi kerja ya, kerja ringan gitu. Atau bahkan yang baru bangun, semoga paginya tetap aman, sehat dan juga moodnya bagus ya teman Pro 2. Nah di pagi ini Dimas pengen ngajak kamu untuk bahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now. Sesuatu yang mungkin kelihatannya tuh kecil gitu, kadang gak thinkable gitu sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi diam-diam itu sering bikin hubungan pertemanan jadi awkward, jadi agak sedikit renggang kali ya. Bahkan end for everlasting gitu. Ngeri juga ya. Itu soal etika pertemanan teman Pro 2. Coba teman Pro 2 kasih tau ke Dimas nih, pernah gak sih kamu ngerasa jadi inisiator terus, yang selalu ngajak ketemu duluan, yang selalu ngajak duluan, selalu ngechat duluan gitu, selalu ingat ulang tahun temen duluan, selalu jadi pendengar kalau misalnya orang lagi cerita, tapi giliran kita butuh ditemenin, mereka malah sibuk sendiri atau tiba-tiba menghilang. Waduh, sakitnya tuh kadang bukan karena marah ya, bukan karena sikap mereka juga ya, tapi ngerasa aduh ternyata effort saya tuh gak dianggap gitu. Tapi fenomenanya teman Pro 2, anak muda zaman sekarang tuh sering bilang kayak, circle saya solid kok, circle ku aman-aman aja kok, circle ku asik-asik aja. Padahal komunikasi aja kadang seadanya doang. Ada yang cuma nongol pas butuh doang, kalau pas mau minjem duit doang. Ada yang dekat kalau misalnya pas lagi happy-happy aja. Bahkan ada juga yang lebih sibuk main handphone ketika di dalam tongkrongan dibanding ngobrol sama temennya sendiri. Relate gak teman Pro 2? Hah? Relate kan? Padahal sebenarnya pertemanan yang sehat tuh bukan soal seberapa sering upload bareng di sosial media, seberapa sering jalan bareng, tapi soal gimana kita bikin teman kita tuh ngerasa dihargain, ngerasa nyaman kalau misalnya lagi ada kita. Sesimpel dengar cerita mereka tanpa motong pembicaraan, ngabarin kalau misalnya udah sampai atau mau datang, gak jadi datang, atau sekedar nanya, "Are you okay? Are you fine? Tell me something good," gitu. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai soal hal-hal kecil dalam circle pertemanan ya, yang ternyata tuh punya impact yang besar juga nih. Jadi stay terus ya di Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau sharing boleh banget, Dimas tunggu di WhatsApp kita di 082188 3908, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, atau di Instagramnya RRI underscore Kendarinya 2, atau di RRI Digital. Dimas tunggu ya teman Pro 2, sambil Dimas puterin lagu yang asik banget untuk menemani santai pagi kita dari Run, Dekat di Hati.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Masih bersama Dimas di Spada Teman Pro 2 ya. Pagi ini kita lagi bahas soal etika pertemanan yang sering dianggap sepele nih. Padahal justru itu yang paling sering bikin hubungan itu jadi gak nyaman. Ada dua hal yang mau Dimas bahas nih di kolengan kayak sekarang, yang kayaknya wajib banget diketahui ya. Wajib banget kita diskusiin sama-sama nih ya, sesama anak muda Teman Pro 2. Yang pertama, ini dengan berat hati ya, dan realize kalau misalnya kamu punya hutang ke teman, itu tetap namanya hutang, wajib dibayar Teman Pro 2. Kadang terlalu deket ya, saking bestinya jadi ngerasa ah gak apa-apa, dia kan besti saya, jadi gak usah bayar lah, ah nanti juga ngerti, ah aduh kebanyakan ah tapi gak bayar hutang. Mulai dipinjam uang receh, nebeng dibayarin makan gitu ya, sampai pinjam yang nominalnya lumayan besar gitu, terus lupa balikin dengan sengaja gitu. Padahal Teman Pro 2, yang bikin orang kecewa itu kadang bukan nominalnya, tapi kadang sama sikapnya gitu. Mentang-mentang temen ya, jadi dia tidak mau bayar, atau ketika kita tagih malah galakan dia. Aduh. Karena teman yang baik itu bukan cuma yang enak minjem doang gitu, tapi juga punya tanggung jawab dan tahu cara menghargai orang lain, menghargai effort orang lain gitu. Minimal kasih kabar lah Teman Pro 2, kasih kepastian, atau bilang jujur aja kalau misalnya memang belum bisa bayar gitu. Jangan malah menghilang, kamu diam-diam ke Korea, diam-diam ke Amerika, diam-diam kamu hanyut kayak mantan gitu ya. Terus yang kedua nih Teman Pro 2, kalau di chat ya dibalas lah Teman Pro 2. Mau itu di WhatsApp, di DM Instagram, di TikTok, atau di platform apapun, itu wajib dibalas kalau misalnya teman kita itu chat gitu. Karena sekarang banyak banget orang yang aktif upload story tiap jam, tapi chat temennya itu gak dibuka-buka berhari-hari. Ada apa itu? Hah? Apa itu sesuatu yang keren gitu ya? Kadang bikin orang mikir kayak, apakah saya gak selanting itu, Di? Bukannya dia yang mencari saya gitu. Bukan berarti harus balas cepat setiap detik sih, karena semua orang itu pasti punya kesibukan, punya prioritas juga gitu. Tapi at least masih kasih respon, karena balas pesan juga bagian dari menghargai orang lain kan. Sesimpel kayak oke nanti saya balas nah gitu, oke udah saya balas Di gitu. Atau kadang udah bikin orang merasa dihargai dengan ya itu, dapat reply gitu. Dan mungkin itu yang mulai hilang di pertemanan anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin karena terlalu sering ketemu langsung gitu ya, banyak yang pengen dimengerti, tapi lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya penting banget dalam hubungan sama teman atau orang lain gitu. Jadi kalau cerita kamu dari dua hal yang tadi Dimas jelasin Teman Pro 2, ada gak yang mau kamu ceritain ya? Ada gak temennya yang belum bayar hutang? Ada gak temennya yang susah banget di chat gitu atau di telepon Teman Pro 2? Boleh ya cerita ke Dimas, Dimas tunggu. Sambil Dimas kasih playlist yang enak banget nih dari dia dengan E.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap.

Alright, teman berdua, masih ngomongin soal etika pertemanan anak muda ini yang kadang kelihatannya receh, tapi kalau misalnya sering dilanggar itu bisa langsung bikin circle kita tuh pecah. Yang ketiga nih ya, tadi setelah hutang dan setelah apa tadi yang kedua? Dimas lupa tadi yang kedua. Setelah hutang dan chat harus dibales, yang ketiga ini nggak kalah penting ya teman berdua, yaitu jangan pernah ngerasa harus bersaing sama teman sendiri. Karena sekarang tuh banyak banget pertemanan yang awalnya tuh support system, ujung-ujungnya malah jadi silent competition gitu. Even di grup kita sendiri gitu teman pro juga. Misalnya kayak teman beli sesuatu, kita ikut pengen beli juga gitu, pengen yang lebih bagus gitu. Atau ngerasa gak senang sama teman yang baru achieve atau beli sesuatu yang bagus itu. Teman sukses dikit, menang lomba dikit, naik promosi dikit, kitanya malah ngedumel di belakang dalam hati gitu. Teman mulai grow up gitu ya, malah dijatuhin pelan-pelan. Itu yang paling bahaya sih teman.

Produa. Nauzubillah minzalik ya, jangan sampai kita punya teman yang seperti itu, teman Produa. Padahal teman itu kan harusnya jadi tempat tumbuh bareng, tempat berbagi keluh kesah, sharing, caring, and loving gitu. Bukan tempat adu siapa yang paling keren. Karena hidup itu bukan lomba sama circle sendiri. Gak cuma pencapaian teman aja yang harus kita bikin iri. Banyak yang lebih penting, banyak yang lebih positif dari itu, teman Produa. Atau mungkin kadang kita cuma lupa gitu, kalau misalnya kita lagi jalan, kalau jalan hidup kita tuh beda-beda, gak mesti sama teman kita sendiri gitu. Itu ya yang ketiga. Nah yang keempat ini yang paling rawan dan bikin tongkrongan bubar ini secara pasti ya. Ini bisa bikin perang status di sosial media juga nih teman Produa. Yaitu jangan pernah nikung teman sendiri. Nikungnya gimana Dim? Jangan pernah pacarin pacarnya teman sendiri. Duar. Mau itu mantannya yang kemarin baru putus atau yang masih status aktif pacaran. Waduh, jangan coba-coba ya kamu teman Produa. Mau kamu sebesti apapun sama teman kamu, kalau misalnya kamu udah apa ya, merebut pacar teman kamu sendiri, dunia langsung perang untuk kamu berdua ya. Karena memang harus ada batasan yang harus dijaga dalam pertemanan teman Produa. Dan salah satu kode paling basic yaitu itu tadi, jangan pernah menusuk teman sendiri dari belakang ya. Kadang yang bikin sakit itu bukan cuma karena kehilangan pasangan aja, tapi karena dikhianatin sama teman yang kita anggap saudara. Weh, ini kok kayaknya Dimas terlalu serius banget ya pembahasannya ya. Kalau misalnya pada akhirnya itu udah kejadian, itu tuh kombinasi heartbreak plus betrayal package yang terbesar yang mungkin kamu pernah facing di hidup kamu ya teman Produa. Nah kita berharap mudah-mudahan kita gak punya teman yang kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya circle kamu masih solid sampai sekarang, jaga. Karena itu mahal banget teman Produa. Karena di zaman sekarang nemuin teman yang tulus, gak iri, gak fake support, dan gak rebut pasangan orang itu udah kayak rare item. Bener gak sih?

Alright teman Pro 2, dari tadi kita udah ngomongin etika dalam pertemanan nih yang seru banget ya teman Pro 2. Tapi pagi ini kita belajar satu hal nih, ternyata pertemanan itu tuh gak cuma soal ketawa bareng, nongkrong bareng, upload story bareng, tapi juga soal sikap kecil yang nunjukin kalau misalnya kita tuh benar-benar menghargai orang lain. When we appreciate person, when we appreciate other person, we get that appreciation too. If you do good, good things will come back to you, ya. Misalnya mulai dari balas chat, tahu diri kalau misalnya punya utang, ya iri sama pencapaian teman. Pokoknya hal-hal yang jangan sampai nyakitin circle kita sendiri deh, ya. Gitu. Makin dewasa kita makan lagi. Kita makin sadar nih, circle yang sehat itu bukan yang paling rame, tapi yang paling bikin tenang. Apalagi kalau misalnya sampai 30 tahun kamu punya bestie yang selalu support kamu, bersyukurlah teman Pro 2 ya. Gitu teman Pro 2. Jadi pagi ini sebelum kamu lanjut aktivitas, coba cek lagi nih, kita selama ini udah jadi teman yang baik belum buat orang-orang di sekitar kita, buat circle kita sendiri. Karena percaya deh teman Pro 2, di zaman sekarang punya satu teman yang tulus itu tuh lebih berharga daripada punya banyak teman yang cuma hadir pas lagi butuh aja. Dalam gak tuh ya? Semoga ya pembahasan kita di pagi ini cukup menggetarkan pikiran dan hati kamu ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan kembali lagi di jam 8 dengan topik yang hampir sama, tapi jauh lebih relate mungkin ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.